0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, nggak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yeah. Yes!

Jeje Majenta kembali lagi teman Pro 2 ya. Setelah tadi ada Good Vibes barengan sama Nashwa dan juga Atika di pagi hari ini. Sudahkah kamu sarapan teman Pro 2 ya? Masih sampai jam 10 Jeje Majenta menemani kamu di pagi hari ini. Mau otomatis ngomong malam loh ya. Ya karena ternyata di minggu ini aku gak siaran malam sama sekali ternyata. Aku baru sadar teman Pro 2 ya gak sih? Aku lebih sering nemenin kamu di sore kalau enggak siang. Iya enggak? Kenapa ya? Karena aku kangen loh siaran malam loh, serius teman Pro 2. Karena malam tuh seperti yang udah aku bilang ya di siaran-siaran sebelumnya, kalau malam itu ya gak tahu kayak enak aja gitu. Aku kangen malam loh, tolong beri doa aku kangen malam. Buat kamu yang mau WhatsApp, silakan ya teman Pro 2. Masih akan update-update informasi aja.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi cuaca pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Prodo FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Minggu 4 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang cuaca diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk siang nanti hingga petang cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan. Khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah, ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun dengan durasi yang tidak terlalu lama. Dengan kondisi cuaca yang umumnya masih cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Prodo FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
3: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
4: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
3: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di sepada barengan sama JJ Magenta di pagi hari ini, teman Pro 2 mau update informasi dari game yang sudah lama sekali ditunggu para fansnya, bahkan bukan fansnya pun juga menunggu-nunggu ya. Ada GTA 6 yang dikabarkan akan punya map sekitar 2 kali lebih luas dibanding GTA 5. Lengkap dengan cuaca yang lebih realistis seperti dunia nyata. Katanya sih begitu, teman Pro 2 ya. Dan berlatar di wilayah fiktif bernama Leonida, game besutan Rockstar disebut menghadirkan lingkungan yang lebih detail dari perkotaan hingga kawasan alam. Dan dilansir dari Game Informer, Rockstar juga membahas pengembangan Leonida dalam wawancara yang dipublikasikan pada 29 September 2026. Wilayah ini, teman Pro 2 ya, terinspirasi dari Florida, Amerika Serikat. Dan juga tim pengembang juga melakukan riset ke Miami dan wilayah lainnya untuk membangun suasana yang mencerminkan tampilan serta budaya setempat. Padahal kalau di GTA 5, teman Pro 2 ya, aku sempat main GTA 5 tapi belum 100% ya buat misinya ya. Masih berapa ya? Kayaknya masih sekitar 21% kalau gak salah. Itu menurutku udah keren banget ya. Dan itu kan dirilis di tahun 2013. 2013 sudah sebagus itu ya. Tapi seperti biasa, kita turunkan ekspektasi kepada hal-hal yang ada di dunia ini ya gak sih? Dan salah satu detail yang menarik ada di cuaca yang bisa berbeda antar lokasinya. Pemain juga disebut bisa berada di tempat yang cerah sambil melihat hujan deras turun di kejauhan. Dan setelah hujan reda, genangan dan permukaan basah masih bisa terlihat. Bahkan teman Pro 2 katanya akan ada pelangi ini, tapi munculnya emang dalam kondisi-kondisi tertentu aja. Wah, ini bisa nih buat kamu yang suka hunting kayak gini, teman Pro 2 silahkan nanti di GTA 6 ya. Dan selain itu, sejumlah laporan juga turut menyebut beragam satwa dan aktivitas sampingan dari olahraga air hingga balapan. Jadi lebih lengkap lah ya, teman Pro 2 ya. Dan meski memberi gambaran tentang dunia Leonida, detail lengkapnya masih perlu menunggu. Buat kamu kayaknya udah bisa pre-order kan? Silakan pre-order, nanti bisa testimoni ke penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo ya. Karena sekarang harga VGA mahal guys.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nolongin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

4 menit menuju jam 9 pagi di pagi hari ini teman Pro 2 masih barengan sama JJ Magenta yang akan update-update informasi aja di pagi hari ini. Buat kamu teman Pro 2 gimana nih aktivitas di hari Minggu kamu sejauh ini dari jam 12 malam ya. Karena kan udah ganti hari ya kan dari jam 12 malam sampai sekarang jam ya udah mau jam 9 kita asumsikan. Bukan asumsi ya, kok asumsi. Kita paskan ini jam 9 teman Bro 2 ya, gimana aktivitas kamu, gimana hari Minggu kamu sejauh ini. Boleh banget ya kasih tahu JJ Magenta, adakah cerita yang bisa kamu share, kamu bagi ke aku di pagi hari ini. WhatsAppnya masih selalu akan dibuka teman Bro 2 ya di 081327866966 ya, masih update informasi aja pokoknya aku di pagi hari ini. Sarapan apa nih teman Pro 2? Jujur sih aku udah sarapan ya. Aku tadi ojek online karena ya lagi siaran gak bisa ditinggal keluar studio. Ya keluar studio cuma ngambil ojek online aja gitu. Kalau di depan RRI Surakarta ya seperti biasa ada Pak Di, ada Soto Lamongan. Soto Lamongan rame banget loh tadi aku waktu ngambil ojek online teman Pro 2 ya, pesanan makananku tuh rame banget di depan ya. Tapi jalanan di depan RRI Surakarta gak terlalu rame sih. Mungkin pada padat di CFD kali ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang CFD ya, adakah yang spesial di Car Free Day di pagi hari ini teman Pro 2? Atau mungkin kamu juga bisa spill ya jajanan Car Free Day. Karena Car Free Day itu kayaknya emang tempatnya buat jajan gitu. Kalau mau buat olahraga, buat lari kayaknya sih kurang ya di CFD karena rame banget teman Pro 2 dan gak semua warga yang datang ke CFD itu buat olahraga gitu. Karena mostly buat jajan aja gitu. Seperti aku.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Teman berdua buat kamu yang bertanya-tanya, Bray, kalau sudah tidak ada radio konvensional, radio analog di rumah, atau mungkin aku biasanya rebutan sama bapak ibuku, sama eyangku, sama kakungku, sama utiku buat dengerin radio. Aku pengen banget dengerin Pro 2 FM Solo, tapi aku harus ngalah dulu, Bray. Itu aku bisa dengerin lewat mana ya? Tenang teman Pro 2. Kamu ya selain bisa dengerin langsung lewat radio konvensional atau radio analog, atau mungkin kamu pengen dengerin Pro 2 FM Solo tapi harus ke mobil dulu, harus nyarain mobil dulu, kayaknya sih ya boros aki gak sih? Tenang teman Pro 2, sekarang ada RRI Digital yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store, jadi kamu bisa download, bisa langsung diklik, dicari-cari Pro 2 FM Solo, bisa diklik langsung, bisa langsung di play teman Pro 2. Atau kamu mungkin ya penasaran sama RRI Surakarta sama Radio Republik Indonesia di seluruh wilayah Nusantara Indonesia ini teman Pro 2, kamu mau dengerin Jakarta, mau dengerin RRI Surabaya, RRI Palangkaraya, RRI Banjarmasin, RRI Denpasar, seluruh Indonesia ada teman Pro 2. Kamu yang penasaran juga bisa langsung ya lewat RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Terus kalau kamu mau update informasi yang pastinya artikelnya, beritanya tercepat, terpercaya, terlengkap dan anti hoax teman Pro 2, silahkan langsung kamu bisa ke rri.co.id. Jangan kemana-mana habis ini ya, di jam terakhir Cuma Cinta Siaran mau update informasi habis ini, jadi di sini aja.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Buat kamu teman Pro 2 yang suka naik kapal ya, ini ada kabar gembira buat kamu. Ada proyek Titanic 2 yang kembali digarap oleh miliarder Australia Clive Palmer melalui perusahaan Blue Star Line. Rilisnya kapan ini film, Bray? Ini bukan film teman Pro 2, ini beneran kapal Titanic. Jadi buat kamu fans film Titanic, silahkan ya. Dan proyek replika Titanic ini pertama kali diumumkan pada 2012 dan kembali diluncurkan pada tahun 2018, tetapi sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Dan dalam rencana terbarunya, proses pembangunan ditargetkan mulai pada kuartal pertama tahun 2025, sementara pelayaran perdana direncanakan pada tahun 2027. Titanic 2 ini ya teman Pro 2 dirancang memiliki panjang 269 meter dan lebar 32,2 meter dengan 9 dek, 835 kabin, serta kapasitas sekitar 2.345 penumpang. Jujur sih ini banyak banget ya, ini kayaknya lumayan gede deh, walaupun aku belum pernah naik kapal yang emang kapal buat kapal, ini kan kapal liburan teman Pro 2 ya, ya emang emang komersil gitu. Kalau kapal nyebrang dari Banyuwangi ke Bali mah udah ya. Dan desainnya terinspirasi dari Titanic asli, termasuk tata letak dan interiornya. Tetapi akan dilengkapi teknologi navigasi dan fitur keselamatan yang lebih modern. Kapal ini teman Pro 2 juga direncanakan akan menempuh rute bersejarah dari Southampton ya, Inggris, menuju New York, Amerika Serikat. Namun proses tender untuk menentukan pembuat kapal ini masih diupayakan dan pelayaran di tahun 2027 masih merupakan target atau sekedar masih rencana. Dan bukan kepastian bahwa Titanic 2 akan benar-benar berlayar pada tahun tersebut. Sekali lagi teman Pro 2, ini Titanic-nya bukan film. Ini kapal Titanic beneran yang akan berlayar nanti, yang rencananya akan berlayar di tahun 2027. Buat kamu yang ingin berlayar sama Titanic 2, silahkan nabung dulu. Nanti kalau jadwal resmi pelayarannya sudah dirilis, langsung tuh jangan lupa buat booking.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Ada kabar mengembirakan teman Pro 2 ya, dari salah satu aktor ya, aktris ini berarti ya, karena cewek, aktris, penyanyi, pokoknya multitalenta teman Pro 2. Ada Agnes Mo yang namanya saat ini resmi menjadi bagian dari koleksi permanen Hard Rock Hollywood Los Angeles. Mulai 29 September 2026, memorabilia punya Agnes Mo ini dipajang bersama koleksi para legenda termasuk Michael Jackson. Ada replika kostum dari video musik Long As I Get Paid dan juga wardrobe karakter Lila Hot yang ia kenakan dalam serial Richard. Gimana buat kamu teman berdua, sudahkah kamu menonton serial Richard yang ada Agnes Mo-nya? Dan menariknya, sepanjang bulan Oktober ini pengunjung bisa mencicipi sejumlah makanan Indonesia yang menjadi favorit Agnes Mo di Hard Rock Los Angeles. Dan hasil dari program ini akan disalurkan ke Heal LA Foundation untuk mendukung anak-anak dan generasi muda. Kita ucapkan dulu selamat ya dan respect buat Agnes Mo karena sudah membanggakan nama Indonesia pastinya di kancah internasional.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Brodo udah mau jam 10 ya di pagi hari ini. Habis ini lanjut lagi santai siang barengan sama Sylvia Z, JJ Magenta. Mau tidur lagi habis ini. Pamit undur diri teman Brodo ya. Live before you love me. Enggak bercanda. Jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja di 105,5 Brodo FM Solo. Teman terbaik kamu. Happy Sunday, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Netflix mengumumkan produksi The Watcher untuk musim kedua akan segera dimulai. Produksi musim kedua serial misteri horor tersebut dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini di New York. Dilansir dari Variety, Sabtu 3 Oktober 2026, musim kedua akan menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim pertama. Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margot Martindale, dan Isabel Griffith dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing. Serial tersebut, Teman Pro 2, meraih perhatian besar ketika pertama kali tayang di Netflix, mencatat 125 juta jam tayangan pada minggu pertamanya.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Dewa United Banten resmi memperkenalkan David Singleton sebagai pelatih untuk musim IBL 2026-2027. Pelatih asal Amerika Serikat tersebut, Teman Pro 2, diperkenalkan dalam jumpa pers di Dewa United Academy Jumat 2 Oktober 2026. David Singleton akan dibantu Yuri Van Hosen, Andri Malai, dan Gustas Maskolyunas sebagai staf kepelatihan. Mantan pelatih Pelita Jaya tersebut, Teman Pro 2, langsung memasang target juara bersama Dewa United. David Singleton, Teman Pro 2, telah berkarir di Indonesia sejak tahun 2020 dan memiliki pengalaman panjang di IBL. Dan David Singleton, Teman Pro 2, meraih 4 penghargaan pelatih terbaik beruntun dari tahun 2021 hingga tahun 2024.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal.

0: Minggu teman pro 2, bener kan hari Minggu kan, aku udah gak salah nih. Apa kabar kamu di weekend ini, di akhir penghujung weekend lah, akhir penghujung, boros kata banget gak sih Sisil? Ya di akhir weekend ini teman pro 2, semoga kamu masih tetap semangat, karena aku melihat Solo tuh masih agak ramai ya, karena mungkin haul Solo ini, jadi masih agak ramai teman pro 2, dan aku juga minta update dari kamu dong, apakah di lingkungan kamu juga masih rame teman pro 2 ya, boleh komen-komen di kita ya, 081327866966. Gimana kamu siang ini, apakah masih semangat dengan panasnya, dengan teriknya matahari, dengan segala macam problematika yang ada di hari Minggu ini? Semoga kamu tetap semangat menjalani aktivitas kamu, semangat untuk menjalani hari-hari kamu, dan tentunya senantiasa berbahagia selalu. Eits, gak lupa juga sehat dong pastinya ya teman pro 2. Tapi gak tahu kenapa kalau kita bawaannya bahagia terus, pikiran kita bawa bahagia gitu ya, tapi itu berdampak loh sama kesehatan kita, serius aku gak bohong. Sisil mah ngomongnya doang bisa, ih serius dulu aku juga ngerasa orang yang ngomong kayak gitu ke aku tuh udah let it go gitu loh. Jadi kalau ada masalah tuh ojo dipikir ke, ojo overthinking bahasa Jawanya gitu ya teman pro 2 ya. Lepasin aja, karena semua tuh berawal dari pikiran, nanti ngerusak diri kamu sendiri, kesehatan kamu gitu teman pro 2. Aku pernah dapet temen yang kasih masukan selalu kayak gitu, dan dengan lantangnya aku jawab, ah kamu mah ngomongnya doang kayak gitu, ngomong doang mah gampang. Ternyata pada saat kita terapin itu benar-benar works banget teman pro 2. It works banget dan kamu boleh coba itu. Jadi semua balik lagi ke pola pikir kita, pikiran kita yang positif-positif aja. Tentunya tambah positif lagi kalau misalnya kamu dengerin Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, di Santai Siang kali ini bareng aku Sylvia Z.
1: Santai Siang.
0: Di Santai Siang ini tentunya aku bakal nemenin kamu dengan acara-acara yang udah kita siapin ya, mulai dari Pro 2 Hitlist, terus apalagi, oh pokoknya banyak banget teman Pro 2, sampai nanti kita bareng ke Pro 2 FM Jakarta untuk siaran di sana. Oh tentu tidak, ikut untuk Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional teman Pro 2 ya. Kalau kemarin sama aku Desva, terus sama Tika dan juga JJ di Indonesia Top 20, International Top 20. Nah kali ini, hari ini khusus Minggu, kita bakal gabung sama Jakarta. Jadi teman Pro 2 ya, langsung aja aku ajak kamu untuk gabung di Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.

Di Pro 2 Hitlist yang ini sampai dengan jam 12 nanti, teman Pro 2 aku buka WhatsApp buat kamu yang mau gabung ya. Terus langsung aja WhatsApp kasih tahu lagu apa yang mau diputerin siang hari ini. Satu lagu boleh, lebih dari dua lagu juga boleh banget. Pokoknya semakin banyak kamu requestnya, aku semakin senang teman Pro 2 ya. Jadi gampang nyari playlistnya. Isi playlistnya tuh gampang, jadinya aku gak usah mikir, aduh lagu ini udah belum ya kemarin, aduh lagu ini udah belum ya gitu. Kadang-kadang kita juga harus mikir ya, multitalented sekali ya. Dan kamu juga bisa request untuk lagu Indo, lagu manca, jadi jangan ragu-ragu, langsung aja WhatsApp ke 081 327 866 966. Aku tunggu ya teman Pro 2.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan ragu-ragu. Bagi kamu yang baru gabung mungkin siang ini ke 105,5 FM ya Pro 2 Solo. Jadi kamu bisa banget gabung untuk kasih tahu lagu apa sih yang mau diputerin di hari ini, siang hari ini teman Pro 2 ya. Mau satu lagu, mau dua lagu, tiga lagu, pokoknya makin banyak lagu aku seneng banget teman Pro 2. Jadi gak pusing milih playlistnya ya. Terus kamu mau lagu Indo, mau lagu manca, boleh. Langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Udah deh masuk nampaknya ini ada Kak Timothy Wikramawardana Hill yang ngirim informasi gitu ya. Katanya gaji 26 Watim Press Prabowo tuh tembus sampai 1,9 miliar tiap bulannya. Itu di luar fasilitas. Nanti kita kulik kali ya. Gak bisa. Karena hari ini kan habis jam 12, nanti kita info tentang makanan. Terus kita langsung, sportlist ya sepekan bareng Shirley Angeli ya. Yaudah gak apa-apa, pokoknya makasih banget Kak Timothy ya atas informasinya. Keren-keren kok. Lanjut lagi ada Kak Mines yang siang ini. Hai kakak, happy Sunday. Aku Mines nih, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, kembali kasih. Terus ada juga Kak CTR alias Kak Catur. Jarang banget play Mbak Tete yang ini nih lagunya, yang tadi ya, yang apa namanya, Message in the Battle ya. Terus Hands Up gitu, cia. Iya, jarang kah? Kayaknya Sisil kalau siaran ada lagu ini yang gak, mungkin gak lagu ini ya. Mungkin apa namanya, judul yang lain mungkin gitu ya. Oke Kak Catur mau diputerin lagu apa, langsung kasih tahu ya Kak Catur ya. Jangan lama-lama Kak Catur ya. Oke, kalau gitu ini ada lagu Selena Grace teman Pro 2 ya, yang katanya Sumpah Mati, ini di request dari Kak Mines. Nah bagi kamu teman Pro 2 yang mau diputerin juga lagu bagusnya, tinggal WhatsApp aja ke Sisil ya siang ini sampai dengan nanti jam 12 aku tunggu 081-327-866-966.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Oh iya, Temang Pro 2. Pagi ini kalau gak salah tuh jam 5-an ya, hampir jam 6. Dan dalam waktu yang, rentang waktu yang berdekatan ya. Jadi di wilayah Sumba sama Aceh itu diguncang 2 gempa ya. Jadi yang pertama itu di NTT dulu ya, Sumba Barat Daya, Temang Pro 2, jam 6.56 waktu setempat WITA ya. Kalau di sininya berarti bedanya kurang lebih 1 jaman, jadi 5.55 ya Temang Pro 2. Dengan magnitudo tuh 5.9 atau tercatat magnitudo 6.1 dalam pembaruan awal. Dan kedalamannya itu 30 km di laut ya, sekitar 29 km barat daya dari Sumba Barat Daya sana. Dan dampaknya ini dirasakan kuat ya, hingga skala yang apa ya, menyebabkan sebagian rumah warga tuh mengalami kerusakan, Temang Pro 2. Dan satunya lagi di Aceh itu dekat banget, cuma 41 menitan ya dari Selang, dari gempa yang pertama di Sumba tadi, Temang Pro 2. Di Aceh sendiri tuh jamnya 6 lebih 37 menitan gitu ya. Dan magnitudonya juga so-so sih, 5.7 dengan kedalaman 10 km dan pusat gempanya itu di wilayah Aceh Jaya. Namun catatan BMKG ini memastikan bahwa kedua gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Alhamdulillah ya Temang Pro 2. Apapun itu pokoknya stay safe ya Temang Pro 2. Dan baru-baru ini, baru-baru dirilis rri.co.id bahwa BMKG memastikan kalau misalnya gempa dengan magnitudo 5.9 yang mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, ini tidak berpotensi tsunami. BMKG juga meminta warga untuk tetap waspada dan menghindari bangunan yang retak atau rusak setelah gempa. Mengingat tadi dilaporkan bahwa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan, Temang Pro 2. Nah, alangkah lebih baiknya itu dihindari dulu, menghindar dulu dari lokasi-lokasi tersebut, Temang Pro 2. Intinya ke posisi aman lah ya, yang tempatnya terbuka dan lain sebagainya. Atau kalau di daerah-daerah kita tuh ada tulisan titik kumpul, area titik kumpul. Nah, biasa kayak gitu ya, Temang Pro 2. Nah, kamu mungkin bisa di situ. Dan gempa yang terjadi pagi ini, Temang Pro 2, ya, dengan kekuatan awal itu magnitudonya 6.1 dan BMKG kemudian memperbarui parameter gempa menjadi magnitudo 5.9 setelah melakukan analisis lebih lanjut. PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena ini mengatakan kalau misalkan pusat gempa itu berada di laut, lokasinya sekitar 59 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman mencapai 30

guncangan gempa ini dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Getaran yang paling kuat dirasakan masyarakat di Kodi Balagar, terus Kodi Bangedo, dan juga Kodi Tompro 2. Gitu ya, jadi titik-titiknya yang berbeda. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto juga mengatakan bahwa guncangan di tiga wilayah ini mencapai skala 6, teman Pro 2. Jadi bisa kekuatannya tuh bisa kayak sampai membuat rusak-rusak tadi. Makanya kan ada beberapa tempat yang rusak gitu ya, beberapa bangunan gitu teman Pro 2. Nah, getaran ini tuh yang cukup kuat untuk membuat sebagian besar masyarakat terkejut sampai berlarian ke rumah tentunya. Dan sementara itu Tambolaka, terus juga Raba Waibakul ini merasakan guncangan di skala 4 teman Pro 2, di mana getaran gempa ini juga terasa sampai dengan Kota Bima ya, dengan kekuatan mencapai skala 3. Biasa kalau kamu nih ya teman Pro 2 download aplikasi BMKG gitu ya, kan kamu tinggal download aja gitu, bisa ya. Apalagi kita di Indonesia dikenal ya yang hidup berdampingan gitu. Nggak, maksudnya kita di posisi Ring of Fire gitu ya, jadi kayaknya lebih sensitif dengan hal-hal ini teman Pro 2. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu cek juga melalui situs BMKG resminya gitu. Terus kalau misalkan kamu mau lapor itu bisa, karena aku juga sering waktu itu kalau misalkan di Jogja gitu kan sering gempa tuh, terus kayak ngerasain linu, maksudnya kayak kita ngerasa getaran dikit tuh kita bisa lapor langsung, oh ini ngerasa gempa nih, terus berapa apa yang kamu rasakan gitu-gitu. Nanti ada pertanyaannya, kamu tinggal isi aja teman Pro 2, dan itu membantu survei loh untuk BMKG-nya gitu. Jadi kita saling membantu. Dan BMKG juga menerima laporan sementara mengenai dampak gempa sampai dengan jam 8:40 waktu Indonesia Barat tadi teman Pro 2, beberapa wilayah ini mengalami kerusakan kategori sedang, sedangkan satu warga dilaporkan mengalami luka ringan. Direktur Seismologi Teknik Geofisikal Potensial dan juga Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengatakan pemantauan terus dilakukan, dan Stasiun Geofisika Sumba Timur ya, ini juga akan turun langsung untuk memeriksa dampak gempa secara menyeluruh. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Aku kembali menyapa kamu teman Pro 2 ya. Ada Kak April yang menyapa. Hai penjaga siang. Hai juga Kak April. Gimana-gimana nih? Kira-kira mau lagu apa? Ya, langsung kasih tahu aja ya. Terus ada juga Kak Endang Sri Widyastuti. Katanya uhuy, baru ketemu lagi suara Mbak Sisil yang cas-cis-cis. Cutih kah atau pesiar? Pesiar tuh apa sih? Aku penasaran nih, penasaran. Iya, enggak cuti kok, aku kemarin juga siaran, tenang aja. Aku naik libur paling sehari, dua hari, 10 hari katanya. Terus ada juga Kak Catur yang tiba-tiba ngirimin foto, dia lagi kondangan kayaknya ya. Terus kebayang enggak sih, dia bilang gini teman Pro 2, kebayang enggak sih panasnya? Udahlah. Udahlah cuaca lagi terik-teriknya, terus kan desain ininya tendanya itu warna kuning dan putih. Wuh, makin cemengkling banget ya teman Pro 2 ya. Terus katanya bisa bayangin gak Kak gerahnya gimana? Gerah banget sih. Apalagi kalau keundangan gitu terus kita kan pakai batik. Batiknya gak ada furing atau ada furingnya. Beuh, nambah panas bestie. Itu rasanya udah buka pabrik deh tuh. Pabrik keringet udah produksi massal pokoknya teman Pro 2 ya. Langsung banjir. Aduh pokoknya gak berasa di sisi kalau misalkan. Gak mau ngebayangin karena panasnya pol-polan. Aku aja nih teman Pro 2 jalan gitu misalkan nih. Udah siang gini tuh kayak, oh damn panas banget damn. Buka pagar aja tuh rasanya harus pakai topi, harus pakai kupluk, harus pakai jaket dulu. Karena kalau gak kayak kesengat nanti, kesengat. Tawon kali kesengat ya kan. Jadi kayak kita panasnya pol-polan. Apalagi kamu kalau misalkan ada acara terus outdoor gitu kan, oh damn, gak kebayang deh aku, gak kebayang deh. Jadi ya pokoknya apapun itu, sepanas apapun, seterik apapun teman Pro 2, semoga kamu bisa menjaga kesehatan kamu ya. Karena balik lagi, ya percuma kalau misalkan aku nganjurin terus tiba-tiba kamu yang bodo amat, ya udahlah aja, ya sudahlah gitu-gitu. Nanti jadi bingung lagi teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, abis ini Sisil bakal balik lagi untuk update-update. Untuk update-update informasi buat kamu tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini terus aja di Santai Siang bareng aku Sylvia Zee.

0: Stoplah itu. Cepatlah. Udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali, ya? Lihat itu. Gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agui, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buat?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Teman Pro 2, kita beralih lagi yuk. Kalau tadi dari putar-putar lagu, jauh putar-putar lagu requestan kamu, nah sekarang kita udah beda segmen, kita udah beralih ke segmen kulineran. Gak tahu kenapa kali ini tuh aku tertarik dengan baca-baca, gak tuh sampai ada seorang penulis Amerika Serikat dari California lah tepatnya, dia itu membuat tulisan tentang makanan vegan di Indonesia. Kayaknya dia nggak makan daging mungkin gitu ya, jadi dia makannya sayur-sayuran. Dan jadi dia tuh awalnya sempat khawatir, teman Pro 2 ya, kalau misalnya dia ke Indonesia, dia bakal sulit banget untuk cari makanan vegan di sini. Penulis asal California ini justru menemukan banyak banget hidangan lokal yang ternyata cocok banget disantap tanpa daging. Nah, apa aja menunya? Nanti kita bakal kulik ya, teman Pro 2. Dan makanan tradisional Indonesia tuh katanya menawarkan banyak pilihan berbahan dasar nabati yang menarik untuk dicicipi. Hal ini juga dirasakan si Justin Bieber, bukan Justin kali ah, ya kan? Justin ini seorang penulis vegan asal California, Amerika Serikat yang pernah tinggal di Jakarta sebelum dia pindah ke Dubai. Enak ya? Tinggalnya pindah-pindah gitu, boleh dong kalau ke Dubai, aku juga mau. Nah, awalnya teman Pro 2, dia itu sempat khawatir kesulitan mencari makanan tanpa daging. Karena selama berpergian di Jawa dan Bali, dia tuh kayak sering mengandalkan nasi goreng. Karena ya mungkin ya udah gak ada daging gitu kan ya. Terus, setelah menetap di Jakarta, pandangannya tuh kayak berubah gitu. Si Justin bercerita kalau dia tuh menemukan banyak banget makanan lokal yang cocok untuk vegetarian dan beberapa diantaranya tuh bisa menjadi pilihan vegan dengan memperhatikan bahan serta perlengkapannya. Kamu Jawanya masih ke Jawa Tengah, Justin Bieber, enggak Justin ya, Bang Justin kayaknya masih banyak ke Solo, Jogja gitu, banyak banget. Kamu cuma makan apa? Pecel, pecel kan enggak ada inian kan, enggak ada daging-dagingan gitu. Dan kawan-kawannya, teman Pro 2 ya, dilansir dari Travelers tanggal 2, which mean 2 hari lalu, teman Pro 2 ya, ini mulai dari gorengan sampai dengan sayur berkuah yang ditulis Justin nih. Dan ini dia makanan vegetarian tradisional Indonesia yang direkomendasiin sama Justin. Justin aja yang asal California aja bisa loh rekomendasiin ke kita. Masa kamu enggak, teman Pro 2? Cih, mulai Sisil ya. Nah, yang pertama ada apa sih? Yang pertama tuh ada bakwan jagung, teman Pro 2. Jadi saat dia tinggal di Jakarta, bakwan itu ternyata menjadi salah satu makanan favorit Justin. Gorengan ini itu dinilai mudah ditemukan sama dia di berbagai warung yang pedagang kaki lima di Indonesia gitu ya. Jadi warung ada, apa namanya, pedagang kaki lima atau PKL-nya juga gampang gitu kan. Kalau kita di sini tuh kayak angkringan ya, teman Pro 2 ya. Dan bakwan jagung tuh umumnya juga dibuat menggunakan tepung beras yang dicampur sama jagung, wortel, dan kol. Sayur kol, pernah gak denger lagu itu, teman Pro 2? Kayak masanya kita beda ya. Dan kemudian bumbu-bumbu tadi tuh dikasih tambahan kayak, bumbu-bumbu tadi, apa namanya, bahan-bahan tadi tuh dicampur bumbu kayak ada lada, garam, sampai daun jeruk supaya agak-agak harum gitu, teman Pro 2. Nah, di sejumlah daerah makanan ini juga dikenal sebagai dadar jagung atau perkedel jagung. Justin menyebut bakwan biasanya disantap bersama dengan cabai rawit segar yang memberikan sensasi pedas. Tapi kaum vegan ini perlu memperhatikan jenisnya karena ada bakwan udang yang menggunakan udang sebagai bahan tambahan kayak di atas toppingnya atau mungkin di dalamnya, teman Pro 2 ya, jadi hati-hati. Nah, karena itu si Justin itu bilang, alangkah lebih baiknya deh kalau kamu tuh periksa dulu komposisi perkedel jagung sebelum membeli gitu. Terus yang kedua adalah sayur lodeh. Terserah lodeh gitu, enggak, sayur lodeh, teman Pro 2 ya. Nah, sayur lodeh ini menjadi pilihan makanan vegetarian tradisional lainnya yang direkomendasiin sama Babang Justin. Hidangan berkuah santan ini biasanya berisi aneka bahan nabati seperti jagung, nangka muda, cabai, kacang panjang, sampai dengan ada tempenya. Ada tahu-tahuan juga kalau gak salah kan ya, teman Pro 2. Nah, perpaduan santan dan beragam sayuran ini tentunya membuat hidangan ini tuh terasa kayak gurih banget sekaligus juga mengenyangkan.
Walaupun sebagian besar bahannya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, Justin juga mengingatkan kalau ada beberapa penjual yang menggunakan kaldu berbahan hewani dalam racikannya. Karena ada tuh yang bahannya dari bumbu rasa ayam, rasa sapi, nah itu kan gak boleh gitu kan kalau kaum vegan gitu. Nah karena itu kaum vegan tuh harusnya menanyakan dulu aja, gak apa-apa kalau kamu malu bertanya sesaat di jalan. Jadi lebih baik kamu ya udah tanya aja teman pro 2 ya. Jadi kamu alangkah lebih baiknya bertanya dulu bahan kaldunya apa ya sebelum memesannya. Kalau misalkan dibuat sepenuhnya dengan bahan nabati, sayur lodeh itu bisa menjadi salah satu pilihan makanan lokal yang cocok untuk pola makan vegan. Gitu teman pro 2. Kalau tadi ada sayur lodeh, sekarang ada sayur asem ya teman pro 2. Nah berbeda dari sayur lodeh yang gurih karena santannya, justru sayur asem tuh yang khas Betawi ini nih menawarkan rasa asem yang nyegerin banget teman pro 2. Menurut Babang Justin, hidangan ini tuh mudah banget ditemukan mulai dari warung kaki lima sampai dengan restoran ya. Nah kuahnya itu menggunakan asam Jawa yang punya rasa asam khas tanpa harus mengandalkan bahan-bahan hewani kayak bumbu-bumbu tambahan gitu teman pro, penyedap rasa lah kita bilang ya. Nah isi sayur asam sendiri ada nangka muda, terus kacang panjang, ada juga potongan jagung. Ya kan, kadang-kadang ada juga tuh kacang apa namanya, kacang tanahnya ya teman pro 2. Aduh enak banget itu, aku jadi lapar ya. Nah Justin juga menilai hidangan ini tuh relatif lebih mudah dipilih oleh vegetarian karena jarang dibuat untuk menggunakan bahan, maksudnya jarang banget dibuat menggunakan bahan berbasis hewani. Gak ada, hampir gak ada malahan ya, kecuali kalau kamu tambahin sama ikan asin. Nah itu kan ada hewaninya ya. Jadi enggak, jangan ikan asinnya. Padahal Babang Justin tuh belum aja pernah nyobain ya, pakai misalkan makan sayur asem pakai ikan asin. Jambal. Enak banget. Kayak mulutku tuh penuh. Sampai leludah loh. Nah, meski demikian teman pro 2, vegan juga perlu memastikan racikan setiap tempat makanan tuh punya resep dan bahan tambahan yang digunakan bisa berbeda-beda setiap daerah ataupun penjual. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya dicek dulu aja gitu ya. Pokoknya jangan malu-malu untuk bertanya lah teman pro 2 ya. Karena kalau kamu malu bertanya sesat di jalan.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 tentunya masih dengerin Santai Siang bareng aku Sylvia Z di 105,5 FM Pro 2, solo teman terbaik kamu. Kita tadi udah bahas Babang Justin-nya yang nulis 5 makanan rekomendasi untuk para vegan ya. Dan tadi yang pertama udah ada bawang jagung, kedua ada sayur lodeh, ada juga sayur asem ya kan. Dan selanjutnya adalah gado-gado teman berdua. Nah, siapa nih yang suka gado-gado? Yang penting jangan digadoin ya. Jadi selama bepergian di Indonesia, katanya Justin tuh ngaku sering banget menyantap gado-gado yang bisa dibilang sebagai salad sayurnya dari Indonesia lah. Hidangan ini tuh terdiri dari aneka sayuran, terus juga kayak ada wortel, kacang panjang, mentimun, kol, dan yang dilengkapi tahu dan tempe juga pastinya. Seluruh bahan kemudian tuh disiram sama saus kacang yang kental dan juga gurih. Tapi gado-gado yang pada umumnya ini juga dilengkapi sama telur rebus, sehingga kaum vegan ini perlu memesannya tanpa telur. Kerupuk yang menjadi pelengkap juga pastinya perlu diperhatikan karena ada beberapa jenis yang menggunakan kerupuk udang dan lain sebagainya, atau kerupuk ikan gitu ya teman Pro 2, sebagai bahan atau perasanya. Nah, dengan menghilangkan bahan hewani itu dan juga memastikan saus kacang tidak mengandung bahan hewani, gado-gado tentunya bisa dinikmati sebagai makanan vegetarian yang mengenyangkan. Next, di posisi terakhir itu ada tempe teman Pro 2. Jadi menurut Babang Justin, tempe ini jadi salah satu bahan makanan yang bisa membuat Justin tuh antusias ketika pertama kali datang ke Indonesia. Wow. Makanan berbahan kedelai fermentasi ini sangat mudah banget ditemukan dan diolah menjadi berbagai hidangan. Tempe juga bisa digoreng sederhana sebagai camilan, terus juga dijual oleh pedagang kaki lima atau dimasak menjadi lauk dengan beragam bumbu. Misalkan yang dicabein lah, atau dibikin tempe tauco lah ya kan, terus dibikin apa lagi? Tempe kecap, tempe semur, tempe apa tuh yang di itu di ini teman Pro 2, kalau yang di Solo tuh apa namanya, tempe bacem, kan bisa macam-macam kan teman Pro 2. Nah, Justin juga menemukan banyak olahan tempe ketika makan di tempat makan lokal, sehingga itu memudahkannya memilih makanan tanpa daging dengan harga yang relatif sangat terjangkau. Tempe pada dasarnya itu berbahan nabati, tapi kaum vegan ini tetap perlu memperhatikan cara pengolahannya. Bumbulah, saus, karena kan ada saus tiram ya teman Pro 2, saus atau mungkin bahan tambahan dalam suatu masakan tempe itu bisa aja mengandung produk hewani. Jadi itu kayak gak bisa, gak boleh untuk seorang vegan gitu teman Pro 2 ya. Misalkan deh gak usah jauh-jauh, kita mau bikin tempe, apa namanya, tempe goreng. Biasa kan pakai tepung, terus pakai tambahan bumbu-bumbu sama perasa. Nah, perasanya itu biasa pakai yang ada dari kaldu ayam lah, entah kaldu sapi lah, ya kan teman Pro 2, biar makin sedap. Nah, itu juga ternyata gak boleh, karena kan itu mengandung produk hewani teman Pro 2 ya. Jadi harus diperhatikan untuk teman-teman yang vegan gitu teman Pro 2. Itu ya tadi ya informasi dari Babang Justin ya, tentang tulisannya yang mengulas 5 makanan vegan di Indonesia yang aman banget dikonsumsi, tapi harus memperhatikan lagi bahan-bahannya, karena nanti jangan sampai nih udah makan enak-enak, tau-taunya bumbunya ada kandungan hewaninya

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, selanjutnya kamu bakal ditemenin sama Shirley Angelia di Sportlicious sepekan sampai dengan nanti jam 2. Dan sebelumnya aku juga mau nyapa Kandida Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari, setiap hari semerbak sekali ya. Katanya ada salam dari temanku penyiar radio global Radio Palembang, Kak Olga Agata. Hai Kak Olga, salam kembali ya buat penyiar radio global di Radio Palembang ya, Kak Olga Agata. Salam sehat selalu buat kamu semua ya, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi tentunya sebelum kita ke Jakarta, tapi sekarang kita mau bareng sama Shirley Angelia dulu ya, untuk ikutin Sportlicious sepekan.
1: Kamu simak informasi olahraga di Sportlicious sepekan.

Sportlicious, informasi olahraga. Hola teman Pro 2, saatnya kamu ditemenin sama aku Sherry Angeli di segmen Sportlicious, informasi olahraga di pekan ini. Gak cuman kita aja yang bangga, tapi yang jelas ada pelatih Timnas Indonesia sepak bola yang juga ikut bangga, yaitu John Herdman, karena Indonesia bisa memenangkan laga versus Singapura dengan skor 2-0. Yes you. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan kemenangan 0-2 atas Indonesia yang berhasil menghadapi Singapura di laga pertama Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Jumat 25 September kemarin. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Ragnar Uratmangun dan juga oleh Romney. Wah, dua pemain yang top juga sih. Ragnar mencetak gol di menit ke-13 saat dia memanfaatkan assist pemain debutan yaitu Luke Vicary. Sementara Ole Romney berhasil mencetak gol pada menit ke-74 lewat titik penalti. Dan ternyata golnya Ole ini terjadi 4 menit setelah Singapura bermain dengan 10 pemain karena Safwan Baharudin mendapatkan kartu merah. Kebahagiaannya sang pelatih yaitu John Herdman juga terasa lengkap karena kemenangan ini diakhiri dengan catatan clean sheet yang menjadi laga tanpa kebobolan kelimanya dalam 9 laga bersama tim Garuda. Dari 5 clean sheet itu, 4 diantaranya terjadi ketika Indonesia bermain di kandang. Makin bahagia. Dari Ole yang berhasil membawa Indonesia unggul dibanding dengan Singapura, dia juga senang dengan kemenangan ini ya. Apalagi golnya Ole di laga ini adalah gol ke-7 untuk Indonesia dalam 11 penampilan. Dari 7 golnya ini, 6 diantaranya dicetak di laga kandang, tepatnya ketika Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia, ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Yes, berada tepat di bawahnya Malaysia di peringkat pertama setelah mereka mengalahkan Bangladesh 3-0. Dan laga berikutnya, dua tim teratas ini akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Senin 28 September jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Good luck Indonesia. Aku sih optimis Indonesia bisa menang dan lebih unggul dibanding sama Malaysia. Amin.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Indonesia bisa berhasil menang atas Singapura dan ini membuat pelatih kepala timnas Singapura Gavin Lee mengakui timnas Indonesia itu tampil sangat bagus ketika menghadapi timnya di laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. Gak cuma pelatih timnas Singapura aja yang amazed sama Indonesia, tapi nih Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graafstorm juga bahagia sumringah dengan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 dan menggelar ajang itu dengan meriah. Karena Matthias datang ke acara seremoni pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari Jumat kemarin 25 September 2026 malam. Yes, Sekjen FIFA ini hadir untuk mewakili Presiden FIFA Gianni Infantino. Bahkan Matthias ini, sang Sekjen, juga menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Singapura. Begitu teman Pro 2. Matthias Graafstorm juga mendoakan kesuksesan Indonesia dalam menjadi tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Dia juga menilai bahwa penyelenggaraan turnamen regional ini sebagai sesuatu yang istimewa. Karena menurutnya turnamen itu memberikan kesempatan

0: Chairman level Jurnal.
1: Dan ternyata ada rencana nih kalau Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 pada 5 Oktober nanti. Dan satu hari sebelumnya, Infantino direncanakan akan hadir untuk menemui Presiden Republik Indonesia. Coba deh ditunggu ya, tapi yang jelas semoga Indonesia bisa juara, bisa terus memberikan penampilan terbaik dan lebih unggul dibanding sama negara-negara lain yang berada di grup yang sama, yaitu Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sportlicious, informasi olahraga. Okay, update informasi dari Asian Games IC Nagoya 2026, ada lifter putri Indonesia Natasha Beteop yang mengalihkan fokus ke ajang kualifikasi Olimpiade yang akan berlangsung di China bulan depan setelah menyelesaikan penampilannya pada Asian Games tahun ini di Jepang. Natasha mengatakan agenda kualifikasi Olimpiade itu menjadi target berikutnya setelah dia menjalani persiapan panjang sejak Januari untuk menghadapi Asian Games. Sebelum tampil di Asian Games, Natasha ternyata terlebih dahulu memperkuat kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand di kelas 58 kg. Dia meraih medali perak loh dengan total angkatan 218 kg hasil dari 98 kg pada snatch dan 120 kg pada clean and jerk. Wow. Nah, setelah dari SEA Games, Natasha tuh langsung menaikkan kelasnya ke 61 kg dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di kelas barunya. Pada debut di kelas 61 kg Asian Games 2026, Natasha nih membukukan total angkatan 220 kg masing-masing 98 kg pada snatch dan 122 kg pada clean and jerk. Dan catatan itu menempatkan Natasha di peringkat ke-6 dan medali emasnya diraih sama lifter asal Cina ya. Keren sih Natasha, naik kelas terus, emang kelas benar-benar sih. Good luck ya Natasha, semoga kualifikasi Olimpiade bisa berjalan dengan maksimal dan ditunggu nanti penampilannya di Olimpiade.

UNESCO menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi.

Sportlicious, informasi olahraga. Masih aku lanjut informasinya buat kamu teman Pro 2. Dari Asian Games, keren abis catatan yang Oki Bingit yang dibukukan oleh sprinter Thailand namanya Puripo Bunson. Dia meraih emas Asian Games 2026 sekaligus memecahkan rekor di hari Jumat 25 September malam waktu setempat. Tampil di final nomor lari 100 meter, Bunson tidak terhentikan karena dia jadi pelari pertama yang melintasi garis finish dengan catatan waktu 9,90 detik. Jadi Bunson ini unggul jauh atas pesaing-pesaingnya. Sampai gak ada pelari yang mampu lari di bawah 10 detik selain Bunson. Keren abis. Memecahkan rekor dong. Dan beberapa jam sebelumnya, Bunson itu memecahkan rekor Asian Games 2026 di babak semifinal lari 100 meter dengan catatan 9,91 detik. Jadi artinya dalam satu hari yang sama, Bunson itu dua kali memecahkan rekor Asian Games. Jadi catatan yang luar biasa gitulah, teman Pro 2. Keren abis, malah makin bagus gitu ya di finalnya ya. Meskipun hanya terpaut 0,0 sekian detik ibaratnya gitu. Tapi waktu 9,90 detik itu belum memecahkan rekor Asia ya. Karena rekor pelari tercepat Asia masih dipegang sama Su Bingtian asal Cina dengan catatan 9,83 detik. Keren. Wow. Yang bikin aku emes adalah Bunson ini tuh usianya juga masih sangat muda loh, 20 tahun. Dan perjalanan karirnya tuh masih panjang banget. 4 tahun lalu si Bunson ini usianya masih 16 tahun, tapi dia sudah bisa meraih medali perak Asian Games. Keren, keren, keren, keren. Semangat buat kamu yang suka lari, si pelari culture. Siapa tahu nanti bisa kayak Bunson ya, nanti bisa memecahkan rekor gitu dan ikut turnamen, nanti jadi atlet lari gitu ya. Oke, kalau Shirley mau lari dulu dari Sportlicious, soalnya udah ditungguin sama kawan-kawan aku di chart Indonesia sama mancanegara. Jadi stay tune, jangan dipindah frekuensi, jangan dipindah frekuensinya di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Have a nice day.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Oke, teman Pro 2, tentunya kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan setelah ini kita bakal gabung ke Jakarta nih, teman Pro 2, untuk gabung ngikutin Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 nasional ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin aja terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: teman Pro2. Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro2 FM, teman Pro2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Cielah. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Bro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Bro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: nasi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati, posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12, Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11, Romaria Teman Pro 2, 24/7. Di posisi 10, ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 9,

0: 21 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. I've got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pelangi, Junior Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Kenanga.

0: untuk soundman kita Oza. Terima kasih untuk MD Produ FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 82 masih di Interashow Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 82, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: berdua. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: Radio Network kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya, Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025, jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih, lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah, sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru, sending off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Marvel Studio menyapa para penggemar bioskop lewat perilisan ulang film Avengers Endgame Encore yang menyajikan 4 adegan baru. Penayangan ini kembali dihadirkan khusus untuk menjembatani jalan cerita menuju film Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember mendatang. Dan momen penutup film ini menghadirkan cuplikan dramatis dari Dr. Doom yang tengah menempa topeng besinya dengan dentangan logam yang khas teman Pro 2. Dan suara tempaan tersebut menjadi kilas balik sekaligus penghormatan atas sejarah awal mula karakter Iron Man di masa lalu.
0: Info Pro 2.
1: Call of Duty diadaptasi menjadi film layar lebar kelas dunia teman Pro 2. Film ini bakal menjadi film pertama yang mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan era tahun 2000-an awal itu. Dan film ini bakal dikabarkan berkolaborasi antara Activision dan Paramount Pictures selaku produser film terkenal kawakan di Amerika Serikat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2, info lalu lintas sore hari ini dan kita udah terhubung dengan rekan Arya dari Dishub Kota Surakarta. Selamat sore rekan Arya.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, rekan Arya boleh jelaskan untuk pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini?
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini tanggal 4 Oktober pukul 16.13 menit. Kota Surakarta saat ini terpantau cuaca cukup cerah dan untuk arus lalu lintas saat ini sudah mulai terpantau mengalami kenaikan volume kendaraan. Kita mulai dari kawasan Gereja yang masuk Kota Surakarta terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang 3 Karopang untuk saat ini arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Simpang 3 Keten, arus lintas dari arah timur maupun dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Jalan Slamet Riyadi dari Simpang 4 Gendengan sampai dengan Bundaran Gadang terpantau arus lalu lintas saat ini sudah lancar. Dan di kawasan Jalan Kapten Mulyadi setelah pembukaan tenda-tenda acara Hall 2026 saat ini sudah dimulai dibuka kembali dan arus lintas sudah mulai mencair. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang 4 Ngemplak, arus lintas saat ini cukup lancar. Kemudian di kawasan UNS, arus lintas dari arah timur maupun dari arah barat terpantau juga ramai lancar. Menuju di kawasan Tugu Makuto, saat ini terpantau arus lintas dari arah barat menuju timur cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan batas Kota Klodrat, arus lintas saat ini juga terpantau cukup ramai lancar. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini tertib lalu lintas Semen Budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore rekan Arya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
3: See that girl? There's just something about her. I just

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Sore Ceria, aku temenin lagi nih, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di hari ini di Sore Ceria. Aku bakal temenin kalian dari jam 3 sore tadi sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. Yes, kita bakal seru-seruan bareng. Dan juga yang mau gabung atau mau request lagu, mau cerita, mau curhat, boleh banget di Sore Ceria. Langsung aja kalian masuk di WhatsApp, ada di 081327 866 966, bareng sama aku, Rama GMG, teman Pro 2. So, jangan lupa request lagu. Yang mau curhat, boleh, open banget buat mau jangan curhat, teman Pro 2. Di WhatsApp tadi, 081327 866 966, bareng sama aku, Rama GMG. Let's go, ada lagunya Dua Lipa, Trading Season.

Masuk lagi teman Pro 2, masih di sore ceria bareng sama aku Rama GMC. Gimana kabar kalian teman Pro 2? Di sore ceria ini, waduh, di Solo jalannya macet banget teman Pro 2. Dari kemarin, wow, ada haul di Solo teman Pro 2. Kalian pada ngerasain juga gak yang kemarin jalan-jalan atau tadi macet jalannya? Waduh, wah ternyata Solo, tapi magnet ekonominya jadi naik teman Pro 2. Banyak hotel-hotel dan tempat penginapan, tempat makan itu banyak banget yang jadi laku laris teman Pro 2. Dan seterusnya harus rame dan laris terus teman Pro 2, karena pergerakan ekonomi biar tetap berputar. Nah kalau kalian kemarin teman Pro 2, ada gak yang ikut haul di Pasar Kliwon teman Pro 2? Kalau ada boleh dong cerita ke aku di 081327866966.

bulan, teman Pro 2. Nah, ternyata di bulan itu ada beragam benda yang ditinggalkan manusia di sana. Wah, ternyata ada juga ya sampah di bulan. Aku baca dari rra.co.id. Dan sejak pertama kali mencapai bulan pada tahun 69, manusia itu sudah melakukan berbagai misi untuk mengeksplorasi satelit alami bumi. Dan perjalanan ini tidak hanya menghasilkan penemuan, tapi juga meninggalkan berbagai benda di permukaan bulan. Ada nih teman Pro 2, lebih dari 70 kendaraan antariksa yang masih berada di bulan. Dan kendaraan ini mencakup sebagian besar massa benda yang ditinggalkan manusia di permukaan bulan. Selain kendaraan, ada para astronot yang juga meninggalkan berbagai sampah menjalankan misi di permukaan bulan. Seperti sampah-sampah tersebut mencakup kemasan makanan, tisu basah, sampai 100 kantong urin dan kotoran manusia. Dan juga dikutip dari laman NASA nih teman Pro 2. Sampah antariksa merupakan benda buatan manusia yang berada di luar angkasa dan tidak memiliki fungsi. Dan istilah ini mencakup berbagai benda dari orbit bumi yang sudah tidak digunakan kembali. Ada juga nih para astronot Apollo yang juga meninggalkan perkakas dan perangkat televisi yang sudah tidak lagi diperlukan. Peralatan ini biasanya ditinggalkan agar pesawat memiliki ruang membawa lebih banyak sampel bulan. Dan dengan mengurangi beban pesawat, misi Apollo membawa sekitar 386 kg batuan dan tanah bulan kembali ke bumi. Dan benda-benda ini menjadi bagian penting dalam penelitian mengenai kondisi permukaan satelit alami bumi. Dan juga teman Pro 2, manusia juga meninggalkan berbagai benda kenangan kayak bagian dari sejarah perjalanan mereka menjelajahi bulan. Ada berita Nike yang mencatatkan 6 bendera Amerika Serikat telah dipasang selama berbagai misi. Ada astronot Charles Duke yang meninggalkan foto dirinya bersama keluarga di permukaan bulan sebagai kenang-kenangan pribadi. Foto ini kemungkinan telah memudar akibat kondisi lingkungan ekstrim selama bertahun-tahun. Dan juga loh, nah yang suka golf nih, ada 2 bola golf yang udah jadi bagian dari benda yang tertinggal setelah astronot Alan Shepard mencoba bermain. Di sana, bola ini ditinggalkan setelah percobaan bermain golf di dalam gravitasi rendah teman Pro 2. Dan modul pendaratan Apollo 11 masih berada di bulan dan dilengkapi plakat yang memperingati pendaratan pertama manusia. Plakat ini juga menandai peristiwa bersejarah ketika manusia pertama kali menginjakan kaki di bulan, teman Bro 2.

Masih di sore ceria teman Pro 2, ada yang gabung mau request lagunya Dark Still Down dan Honey Crying Over You. Boleh, udah aku siapin teman Pro 2, abis ini aku puterin ya teman Pro 2. Yang mau gabung atau mau request lagu, bisa banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 di sore ceria bersama aku Rama Gemzi.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Hari Kesaktian Pancasila kemarin tanggal 1 Oktober teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas ada wajah baru Museum Kesaktian Pancasila yang hidupkan kembali memori sejarah bangsa Indonesia. Di sini Museum Penghinatan PKI resmi memperlihatkan wajah barunya menjadi Museum Kesaktian Pancasila. Dan museum ini berlokasi di seberang Monumen Kesaktian Pancasila dan menjadi tempat edukasi sejarah dan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Dan museum ini diresmikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Dan peresmian ini juga diresmikan oleh dua kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Kebudayaan Kemenbud dan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Dan usai melakukan peresmian, Presiden Prabowo bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon meninjau ke dalam museum. Museum ini tampak berbeda dari sebelumnya, tata letak yang lebih baik sehingga memberikan kenyamanan untuk para pengunjung. Dan sebelumnya juga nih, Museum Kesaktian Pancasila di Jakarta udah ngelewatin proses renovasi yang cukup memakan waktu lama. Pembaharuan dilakukan terhadap sejumlah bagian museum, mulai dari narasi dan alur cerita hingga tata pamer yang dilengkapi dengan teknologi digital. Dari Menbud, Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang bahwa renovasi dilakukan untuk memperkuat fungsi museum sehingga menjadi ruang pembelajaran sejarah. Selain ini, pembaruan juga pada narasi, penyajian koleksi juga ditata ulang dengan alur yang lebih lengkap dan diperkuat dengan ketentuan teknologi. Dan aku lihat-lihat juga ya teman Pro 2 kemarin waktu di TikTok, di Instagram gitu-gitu, dalaman museumnya itu jadi lebih bagus teman Pro 2 dan jadi lebih modern.

Masih di suasana weekend. Nah, kita bakal menelusuri cerita di balik nama-nama kota-kota di Banten, teman Bro 2. Wah, ini aku tuh belum pernah loh ke Banten, teman Bro 2. Tapi aku jadi tertarik nih. Di Banten tuh ada apa sih, teman Bro 2? Nah, ngepasin banget lewat dari kanal berita di rri.co.id. Dan di setiap tanggal 4 Oktober, Provinsi Banten itu memperingati hari jadinya dengan mengenang sejarah daerah ini. Di balik peringatan itu terdapat nama wilayah yang menyimpan cerita tentang sejarah dan identitas masyarakatnya. Ada Provinsi Banten yang terbentuk dari sebagian wilayah Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi ini, Banten itu punya sejarah panjang sebagai wilayah perdagangan dan Kesultanan Banten. Lalu, dari mana sebenarnya nama Banten berasal, teman Bro 2? Nah, Banten itu udah dikenalin sejak sebelum provinsi ini terbentuk pada tahun 2000. Salah satu jejak sejarahnya dapat ditemukan di kawasan Banten Girang sekitar kota Serang sekarang, teman Bro 2. Banten Girang ini berada di kawasan hulu Sungai Cibanten dan menjadi salah satu situs penting sejarah awal Banten. Dan pemerintah Provinsi Banten juga bilang kawasan ini juga menjadi salah satu cikal bakal sejarah Banten. Dan juga sementara itu nih, teman Bro 2, asal nama Banten ini sendiri memiliki beberapa versi di dalam catatannya, teman Bro 2. Di dalam catatan ini juga kita bisa melihat cerita dari wilayah lainnya, salah satunya adalah Tangerang yang memiliki kaitan dengan sejarah perbatasan. Pemerintah Kota Banten juga menyebut nama Tangerang berkaitan dengan kota Tangger yang berarti tanda atau penanda pada masa lalu Pangeran Sugiri mendirikan tugu di sebelah barat Sungai Cisadane sebagai penanda batas wilayah. Dan masyarakat kemudian menyebutnya sebagai Tangger atau Tanggeran. Nah, kemudian berkembang menjadi Tangerang yang kita kenal sekarang, teman Bro 2. Wah, ternyata masih banyak loh sejarahnya Kota Banten, teman Bro 2. Nah, yang penasaran kalian bisa langsung cek aja di kanal berita rri.co.id. Di situ lengkap banget, teman Bro 2, dan anti hoax pastinya. Jom.

Kenakan Prada Bali, May Diana Laviola Reinama jadi flag bearer tim Indonesia 82. Di sini tim Indonesia menjadi pusat perhatian pada closing ceremony 20 Asian Games Eki Nagoya 2026. Dan bendera kebanggaan Indonesia akan dibawa oleh May Diana Laviola Reinama, atlet tenis tim Indonesia. Di sini May Diana tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra 82 mengangkat keindahan Prada Bali, karya desainer kenama Indonesia Gea Panggabean yang berkolaborasi dengan Gea Fashion Studio, Sarinah Indonesia, Mills dan tim Indonesia. Kebaya ini juga menjadi perpaduan antara identitas perempuan Indonesia dan kekayaan budaya Nusantara. Motif khas Prada Bali juga diterapkan menggunakan teknik hand screen printing berwarna emas kayak Gea dan dilengkapi dengan bordir benang emas. Busana May Diana dipadukan dengan sarung tenun songket Bali berwarna putih menghadirkan interpretasi warna merah putih dalam keseluruhan penampilannya. Perpaduan ini juga sekaligus menggambarkan sosok perempuan Indonesia membawa bendera sekaligus membawa identitas dan kebanggaan bangsa di panggung Asia 82. Dan dari detail busana dilengkapi ikat pinggang yang terinspirasi dari ikat pinggang antik Bali. Dan elemen ini diterjemahkan kembali melalui teknik hand screen printing emas, bordir emas dan aplikasi beads 82. Dan bagi Gea Panggabean, dipercaya merancang busana untuk momen penutupan Asian Games menjadi bagian istimewanya dari perjalanan lebih dari 45 tahun berkarya 82. Sekaligus momen ini menjadi kesempatan untuk kembali merayakan Indonesia melalui fashion. Wow, keren banget 82. Dan atlet dan official ini terdiri dari judo 7 orang, hoki 23 orang, tenis 4 orang, panahan 11 orang, serta gulat 7 orang, ditambah 5 anggota tim headquarters. Dan para atlet dan official lainnya mengenakan busana closing day film berupa tracksuit putih dengan motif limar Palembang karya Gea. Motif tenun Palembang, Sumatera Selatan diterjemahkan melalui ukiran tone one tone dan gradasi dipadu motif limar berwarna merah 82. Keren banget 82, kekayaan budaya Indonesia, kekayaan motif-motif baju Indonesia 82.

Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gue pertama, Minho Shin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama GMZ. Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia dan Daimler Commercial Vehicle Indonesia meluncurkan bus OH1626L Euro 5 buatan Indonesia untuk dikirim ke Thailand. Pengiriman ini menandai ekspor pertama bus Mercedes-Benz yang sepenuhnya dirakit di Indonesia untuk Thailand. Dan kehadiran juga menandai buah kolaborasi antara Mercedes-Benz dan industri karoseri bus Indonesia untuk menyuguhkan mode ekspor bagi pasar ASEAN.
1: Info Pro 2.
2: Sony secara resmi mengkonfirmasi penutupan lini produksi PlayStation 4. Dan ini menandakan mengakhiri perjalanan salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game internasional. Dan pencapaian ini ada 118 juta unit PS4 yang terjual ke seluruh dunia, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, hai hai teman Pro 2, assalamualaikum. Sherly Angeli menemani kamu malam hari ini, ngelanjutin kebersamaan dari tadi jam 5 pagi sampai jam 12 malam nanti. Gantian Sherly Angeli yang mengudara di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dari programnya aja udah Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku harap kamu gak galau, aku harap kamu baik-baik, sehat-sehat, apalagi setelah beberapa hari kita gak ketemu. Semoga teman Pro 2 tetap dalam kondisi yang sehat, baik, bahagia, dikelilingi hal-hal baik, orang-orang yang baik, selalu diberikan ketenangan, kenyamanan, hati dan pikiran, pokoknya yang terbaik buat teman Pro 2 aja. Harinya hari Minggu, ternyata rasa-rasanya kayaknya aku tuh mau nemenin kamu sesering mungkin gitu, maksudnya dalam malam hari ini gitu ya. Tapi ternyata ada guest spot ya hari Minggu, jadi habis ini aku akan ngajakin kamu untuk simak terlebih dahulu guest spot barengan sama Deswa dan juga Rama untuk memberikan informasi seputar otomotif buat kamu ya. Anak Sherly kan juga anak otomotif banget. Ngetap oli ya sukanya. Aduh, itu mah jokes kapan itu ya. Ya udah, baik-baik buat kamu. Sambil aku juga pengen tahu kabar teman Pro 2. Coba absen dulu di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Tadi udah ada lagunya Bilal Indrajaya ya kan? Lagu yang juga mengisyaratkan tentang rindu gitu ya. Kalau ternyata tuh memang benar bahwa rindu itu rasanya seperti ingin menggebu-gebu gitu ya, untuk bertemu seseorang yang melekat di hati kamu, ya kan? Bahkan rasanya tuh gak berdaya aja gitu kalau harus meninggalkan seseorang yang kita sayang, apalagi lagi rindu-rindunya, ya enggak sih? Apalagi di lagunya Bilal Indrajaya ini, saya ini banyak kalimat-kalimat, banyak pemilihan kata yang menurut aku oke banget sih. Tak senada nirmalamu seraya binar murungmu. Aduh, rasanya selalu merindu gitu loh ya. Dan merindu juga jujur untuk ketemu sama teman Pro 2. Aku udah rindu banget berada di depan mikrofon ya. Makanya kayak aduh, aku mau berangkat jam 6 deh. Ya ampun, kepagian dong ya. Jam 6 sore sih sebenarnya, 6 petang, cuman tetap mengudaranya jam 8 ya. Tapi ternyata ada gaspot. Hampir lupa. Oh iya, ini ada obrolan gaspot ya. Saking semangatnya mau nemenin teman Pro 2. Tapi nanti aku akan balik lagi di jam 9. Oke. Okay? Stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau tadi sudah ada lagunya Bilal Indrajaya Niscaya. Lagu yang isinya juga seputar rindu. Dan jujur emang serindu itu aku sama siapa ya? Sama teman Pro 2 dong. Lebih rindu untuk menemani kamu sih. Dan aku rindu berada di ruangan yang menurut aku spesial. Tempat yang selalu memberikan aku ruang untuk bisa merasakan segala rasa yang sedang aku rasakan gitu. Entah itu kadang ada rasa sedih, ada rasa seneng, ada rasa haru, ada rasa bingung yang berkutat gitu ya, terkadang-kadang muncul begitu saja. Dan rindu juga dengan tempat-tempat yang menjadi tempat yang spesial, tempat yang bermakna dan penuh dengan cerita. Meskipun kadang ada cerita juga yang gak menyenangkan. Ada cerita yang kok bisa ya? Ada cerita yang rasanya kok kenapa sih? Ya gak? Yes, ini ada satu lagu dari Elizabeth Sudira. Rasanya kalau ngomongin lagu rindu aku bingung banget sih. Tadi waktu di rumah aku mau muter lagu Dewa 19 featuring Firza deh, yang judulnya Kangen gitu ya. Karena emang lagi kangen aja di depan mikrofon. Apa aja yang kerjaan. Jadi kayak rasanya tuh aku udah rindu kerja gitu. Ada ya orang kangen tapi kangennya kangen kerja. Tapi ya karena teman Pro 2 juga yang selalu kasih support sama aku, yang selalu memberikan aku doa juga, dan selalu menjadi tempat yang menyenangkan untuk Sherly gitu. Dan studio Pro 2 yang menurut aku jadi rumah kesekian ya, keberapa ya, kedua, ketiga, ya pokoknya jadi tempat yang spesial
buat aku gitu ya. Terima kasih ruangan ini. Kalau ngomongin lagu rindu, kangen, tadi itu aku mau siapin lagunya Dewa 19 Kangen. Cuman aduh, jangan deh, apa yang lebih cocok? Waduh, banyak lagi. Ada Roni Parulian Angin Rindu ya. Yang mana angin rindu itu terus membawa aku ingin pulang ke tempat yang spesial, tempat yang membuat aku merasa nyaman dan tentram gitu. Cuman rasanya cocoklah untuk memutarkan lagu dari Elizabeth Sudira, Rindu Solo. Hai Putra, stay tune di Pro FM Solo, nanti aku akan bacakan WhatsApp dari kamu.

Rindu Solo dari Elizabeth Sudira, teman Pro 2. Gimana dengan lagu ini? Kapan terakhir kali kamu dengarkan lagunya Mbak Elis ya? Musisi asal Kota Solo yang luar biasa juga dengan lagunya yang sangat enak. Rasa-rasanya tuh lagu Rindu Solo ini aku bisa menggambarkan suatu tempat, tapi juga satu tempat yang bernyawa gitu loh. Dan menurut aku dengan segala proses yang sudah dilalui gitu ya, dari masa kecil sampai sekarang, banyak perasaan yang kemudian diolah di Kota Solo dengan malam Kota Solo yang terasa terus memeluk di setiap rasa yang ada. Pernah gak sih kamu berada di jalan, terus kamu lagi ngerasain bahagia dan kamu nyanyi-nyanyi sambil memberitahu setiap jalan di Kota Solo bahwa kamu sedang bahagia. Tapi pernah juga gak kalau kamu lagi ngerasain sedih ataupun terharu, lagi melo aja dan kamu menangis di setiap jalan sambil menikmati hangatnya Kota Solo atau keriuhan dari Kota Solo yang sekarang juga makin ramai. Tapi rasanya tetap hidup begitu ringan terasa ketika kita berada di kota ini, yang mungkin kota ini adalah sebenarnya seseorang yang bernyawa. Melepas penat dalam pelukan tempat yang telah kita pilih untuk pulang. Bahkan jadi saksi bisu segala proses yang sudah dilalui ya, ada keringat, bahkan juga air mata, meskipun kadang air matanya mungkin aja lebih baik daripada keringat ya kan, atau keringatnya justru lebih banyak dari air mata, karena di sudut-sudut Kota Solo kita bisa melihat banyaknya orang-orang yang bekerja keras tanpa pamrih untuk menghidupi keluarganya juga. Bahkan rasanya Kota Solo juga gak pernah tidur ya, dengan lampu-lampu sorot yang ada di Kota Solo, lampu-lampu malam di Kota Solo yang terus menghibur setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan ruang untuk dihibur tanpa lagi merasakan sepi. Sederhananya terus membuat jatuh hati dan selalu ingin pulang ke rumah. Buat teman Pro 2 Putra, makasih selalu stay tune di Pro 2 FM Solo. Lagi makan sate, selamat makan ya. Habis ini aku akan lanjut dengan segmen Gaspot barengan sama kawan aku. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, nanti aku akan kembali lagi menemani kamu. Hai April, penjaga malam. Iya, ada apa? Kaki Bradido kenapa dah? Iya, doakan ya semoga Bradido lekas membaik, lekas sembuh, sehingga bisa lagi menghibur teman Pro 2 dengan candaannya, dengan suaranya juga. Jadi mohon doanya ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut aja. Kalau gitu ada satu lagu enak banget dari Roni Parulian. Kita masih seputar rindu, lagu yang akan aku berikan. Lagu yang mungkin kamu jarang untuk dengerin, tapi jujur ini lagu bagus banget. So aku mau kasih tau lagu ini buat kamu. Hope you enjoy it.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Halo teman Pro 2, di yo. Ngobrol Gaspot ini kita balik lagi.
2: Yo, bareng sama aku Desva Fitra
1: dan aku Rama Games, okay. Teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2? Yes. Di weekend ini ya.
2: Betul. Ini di weekend tiap Sabtu Minggu kita ada Gaspot ya,
1: teman. Kita ketemu teman Pro 2.
2: Jam berapa, Ram?
1: Jam 8 sampai jam 9 malam.
2: Oh iya. Yeah. Mungkin nambah kali ya sampai jam 12.
1: Kayaknya dibanyain lagunya aja deh.
2: Oh gitu ya. Oke, di Gaspot kali ini kita bakal lanjutin lagi bahas apa?
1: Otomotif, tapi otomotif dari pasti. Jerman, teman Pro 2.
2: Jermanahan?
1: Ah, beda. Ini Jerman yang asli kalau ini.
2: Iya enggak sih, Jerman tuh ada berapa kepanjangan sih?
1: Jermanahan, mana lagi ya?
2: Mana lagi ya?
1: Kauman.
2: Oh iya. Yeah.
1: Banyak banget ya, teman-teman. Ya.
2: Siapa yang tahu ya?
1: Tapi kalau ini beda.
2: Beda.
1: Kalau ini ada Mercedes-Benz AMG yang buka kesempatan bagi pembelinya.

0: atau bayarnya buat ngerakit mesinnya sendiri tuh Pro 2. Jujur aku penasaran nih, gimana sih mesinnya dirakit sendiri gitu,
1: Bro? Ini maksudnya pembeli merakit mesin sendiri.
0: Nah, itu dia, makanya kita bahas bareng di sini.
1: Oke.
0: Ada perusahaan mobil Mercedes-Benz AMG yang ngehadirin pengalaman eksklusif bagi pelanggannya nih. Mereka bisa ikut dalam proses perakitan mesin mobil mereka sendiri. Dan program ini menjadi keanggotaan eksklusif AMG Private Lounge dan merupakan sebuah komunitas daring bagi pemilik dan penggemar mobil AMG.
1: Aduh, berarti yang punya akses eksklusif ya, yang bisa merakit mesinnya sendiri, teman Pro 2.
0: Betul, dan para pemegang keanggotaan akan mendapatkan konten khusus dan undangan secara eksklusif. Selain itu nih, anggota juga punya akses ke para ahli AMG yang dikenal sebagai AMG All Star. Dan bagi para pecinta otomotif sejati nih, keterlibatan langsung dengan kendaraan merupakan bagian penting dari gaya hidup. Tapi hal itu semakin sulit dilakukan di mobil modern yang syarat teknologi dan membutuhkan keahlian khusus, teman Pro 2.
1: Wow, gimana menurut kamu, Ram? Kamu kalau misalkan tadi termasuk jadi salah satunya gimana?
0: Wah,
1: kamu
0: langsung berangkat aku, Bray.
1: Berangkat ke pabriknya.
0: Langsung gas langsung.
1: Oh gitu.
0: Gaspol langsung aku.
1: Dan melalui program ini ya, Mercedes-Benz mencoba menjawab kerinduan tersebut dengan menghadirkan sentuhan personal dan pembelian mobil baru. Sorry, dalam pembelian mobil baru ya. Jadi program Build Your Own Engine ini tersedia bagi pelanggan yang membeli model performa tinggi seperti AMG GT dan SL63 RAM. Jadi khusus dua ini aja.
0: Oh, dua ini aja berarti ya.
1: Betul, yang model performance-nya tinggi gitu ya.
0: Okay.
1: Amira tadi mirip-mirip sama Rolls-Royce.
0: Beda.
1: Dia kan juga ini kan.
0: Mobil performance juga sebetulnya.
1: Build up ya. Build up, sorry.
0: Apa tuh?
1: Dia
0: mobil premium.
1: Premium, tapi kayak pembelinya tuh bisa request apa namanya?
0: Iya, apa?
1: Kok lupa
0: special
1: saya.
0: Special request.
1: Iya, apa
0: special
1: namanya?
0: Apa ya?
1: Apa namanya? Aduh, itulah ya. Ya
0: itu pokoknya lupa namanya. Yo, jadi mesin-mesin AMG ini terkenal dengan filosofi one man, one engine. Dan setiap mesin dirakit oleh satu teknisi ahli yang kemudian menandatangani plat khusus pada mesin mobil itu.
1: Oh, tahu. Oke. Yang keren-keren itu kan ada tanda tangannya di mesin itu kan?
0: Benar.
1: Oh, jadi gitu.
0: Yo, iya.
1: Lalu program serupa ini juga ditawarkan oleh produsen lain ya, teman Pro 2. Yang memberikan kesempatan kepada pembelinya untuk merakit sendiri dengan biaya tambahan sekitar... Ya, macam-macam teman Pro 2 ada yang $5,000 di sini, sekitar $5,000 Amerika Serikat ya. Tapi mungkin balik lagi ke produsen masing-masing teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot balik lagi sama aku, Rama Gemzi.
2: Dan aku Deswa Fitra.
1: Yoi teman Pro 2, yes. Di Ngobrol Gaspot ini kita balik lagi ya, masih ngebahas tentang otomotif.
2: Oke, baiklah, tiap Sabtu dan Minggu teman Pro 2.
1: Tiap Sabtu dan Minggu nih teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang otomotif,
2: yes. Tentang sejarah-sejarahnya.
1: Betul, dan teknologi-teknologi ya.
2: Oke,
1: teknologi ya.
2: Teknologi.
1: Nah, sekarang kita bakal ngebahas mobil yang keren.
2: Mobil keren. Yoi. Semua mobil keren sih.
1: Semua mobil keren.
2: Tapi ini?
1: Ini four wheel drive.
2: Four wheel drive. Yoi. Bedanya sama all wheel drive?
1: Perbedaannya kalau 4x4 itu bisa bergerak semua.
2: All wheel drive?
1: Sama juga sih. Cuman 4x4 bisa non aktif.
2: Yaudah, kita bahas deh ya. Ini sekarang yoi. Yang 4x4 ya?
1: Betul. Nah, sistem penggerak pada mobil itu ada dua jenis, Bray. Hmm. Yaitu penggerak 2 roda 2 wheel drive, yes. Dan penggerak 4 roda 4 wheel drive.
2: Oke.
1: Okay. Nah, nama 4 wheel drive ini juga seringkali disebut sebagai 4x4.
2: Oke.
1: Okay. Nah, artinya 4x4 itu keempat rodanya bisa menggerakkan mobil secara bersamaan.
2: Oke, okay, jadi semuanya gerak ya, 4 roda. Yoi. Sebagai penggerak gitu ya.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, sistem 4 wheel drive ini teman Pro 2 lebih dikenal dengan sebutan all-wheel drive.
1: All-wheel
2: sama
1: drive.
2: Ya, ternyata ya.
1: Sama aja ya.
2: Dimana keempat roda ini dikontrol secara elektronik.
1: Yoi. Nah,
2: sistem ini punya 3 pilihan mode ya. Uh-uh. Dan bisa dipilih oleh pengemudi sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan berkendaranya.
1: Wih, oke. Okay.
2: Dan dengan sistem ini, pengemudi bisa mengubah mode penggerak secara instan ketika mengemudikan mobil dengan sentuhan ringan di tombol mode berkendara di konsol. Biasanya di tengah, itu ada puter-puteran atau... Yeah. Ya entah kayak ada persneling gitu juga.
1: Persneling 2 ya tuh ya.
2: Okay, iya okay, kan okay. Kalau zaman sekarang ada yang diputar aja.
1: Iya yang zaman
2: itu
1: sekarang.
2: Itu lebih ringan sih.
1: Betul,
2: sebenarnya.
1: Betul. Nah juga nih Bray, ternyata mekanismenya juga didistribusi sama torsi pada roda depan dan belakang. Yang diatur secara elektronik dan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan mobil sesuai dengan kondisi jalan.
2: Okay.
1: Nah, misalnya ketika roda depan kiri kehilangan traksi, jadi sistem itu bakal langsung ngasih traksi lebih besar ke 3 ban lainnya yang ngebutuhin itu.
2: Oke, okay, jadi untuk off-road, jadi 4x4 ini ya, atau all-wheel drive, atau 4-wheel drive ini sebenarnya dikhususkan atau digunakan untuk mobil yang siap off-road ya, teman-teman.
1: Nah, itu dia.
2: Jadi kalau memang ada... off-road kan jalanannya ya begitulah ya.
1: Betul.
2: Ya memang suka tantangan
1: batu-batu.
2: Jalannya. Iya, enggak rata.
1: Enggak rata.
2: Four wheel drive ini solusinya gitu teman Pro 2. Mempermudah untuk jalannya yang begitu. Dan kondisi ini tentunya akan selalu berubah ya sesuai dengan kebutuhan sang pengemudi dan juga permukaan jalannya. Dan dengan begitu, sistem 4 wheel drive ini memastikan performa traksi terdistribusikan secara optimal, tapi secara bersamaan teman Pro 2, hal ini juga menghilangkan karakteristik pengereman di tikungan tajam yang menjadi fenomena mobil all-wheel drive atau four-wheel drive ini.
1: Okay.
2: Jadi sistem four-wheel drive atau AWD ini udah terbukti dan teruji ya di mobil-mobil. Ya beberapa merek teman Pro 2 ya, banyak ya. Mungkin kita sekarang banyak sih merek yang all-wheel drive, pokoknya yang gagah-gagah gitu kan.
1: Dan ternyata mobil all-wheel drive tuh masuk... WRC juga ya teman Pro 2.
2: Oh,
1: keren juga tuh
2: iya
1: teman
2: sih,
1: Pro 2.
2: Karena dia kan medannya rally ya.
1: Rally,
2: ya
1: kayak rally. Di tanah, lumpur, pasir dan lain-lain.
2: Benar. Tapi kalau disuruh pilih, kamu pilih penggerak roda 2 atau 4?
1: Wah, four wheel drive sih kalau.
2: Four ya. Lebih karena lebih
1: maco.
2: Ya, selain maco lebih antep juga.
1: Yo, nah, kalau kalian teman Pro 2, pakai four wheel drive atau two wheel drive? Komen ya, jangan lupa di WhatsApp kita.
2: Yoi.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman Pro 2, masih di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra.
2: Yoi, di ngobrol gaul asik seputar peran otomotif.
1: Oke, baiklah, kita bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ya.
2: Betul. Kita bakal ngebahas nih cara ngerawat interior mobil agar nyaman dan awet buat teman Pro 2 semua pasti.
1: Iya, yeah, siapa sih yang gak mau mobil kita tuh kalau tiap kita pakai itu nyaman dan awet ya pasti di dalam interiornya.
2: Yoi, teman Pro 2 bisa berkendara dengan nyaman bukan hanya dari segi mesin mobil yang prima, tapi juga kabin yang selalu bersih. Membersihkan interior itu bukan hanya ngebawa kenyamanan buat teman Pro 2, tapi juga ngejaga kesehatannya juga loh, Bray.
1: Iya dong, siapa mau interior mobil kita kotor, kayak gak enak dipandang, kita makainya pun juga gak nyaman gitu ya, Ram ya.
2: Betul.
1: Ya, nah, komponen yang ada di dalam interior ya, teman Pro 2 bakal terjaga keawetannya juga dengan kamu merawat interiornya. Hanya saja, kamu juga perlu tahu bagaimana cara merawat interior mobil yang benar. Kadang kita cuma sok tahu kali ya.
2: Iya, betul. Kadang cuma sok tahu, Bray.
1: Iya, gimana caranya ngerawat interior mobil, dari mananya nih harus dibersihin atau segala macem gitu kan. Banyak sih sebenarnya ya.
2: Ini udah ada, Bray.
1: Aku gimana?
2: Dapet infonya nih. Yang pertama ada membersihkan plafon mobil.
1: Oke. Okay.
2: Karena plafon mobil itu dibuat dilapisi dengan berbagai jenis bahan seperti blue drew atau fabric. Masing-masing bahan nih ngebutuhin cara perawatan yang berbeda loh, Bray.
1: Oke. Okay.
2: Jika plafon menggunakan bahan jenis fabric, maka harus menggunakan bahan pembersih interior mobil yang khusus gitu.
1: Oke, lalu ada juga bahan pembersih yang nggak langsung disemprotkan, melainkan juga harus menggunakan kain terlebih dahulu ya. Kain yang seratnya halus pastinya, biar nggak ngebaret interior mobil kamu, ya kan? Nah, baru gunakan buat lap seluruh area plafon secara searah. Jadi kamu bisa menggosokkan secara perlahan kainnya sampai debu dan kotoran itu menghilang ya. Sedangkan untuk plafon yang berbahan blue drew, ini perlu menggunakan air terlebih dahulu buat ngebersihinnya. Jadi gosok plafon perlahan ya dengan kain lap yang udah dibasahin itu sampai bersih. Jangan langsung pakai air karena bakal membuat lapisan blue drew ini nyerap air dan menjadi bau.
2: Jadi apek itu ya, Bray.
1: Iya.
2: Nah, juga plafon yang pakai bahan blue drew ini juga sulit pembersihannya loh. Karena jangan sampai tumbuh noda, apalagi jamur. Karena jamur dapat tumbuh ketika salah ngebersihin atau nyemprotin air di plafon itu ya, Bray.
1: Iya, oke. Tadi kita salah satunya biar interior kita terjaga dengan cara membersihkan plafon mobil ya, Ram ya. Selanjutnya, gimana sih cara merawat jok mobil? Nah, kita juga perlu merawat jok mobil selain plafonnya. Betul. Karena di dalam interior mobil kita sendiri itu banyak ya. Ada jok, ada plafon, ada dashboard, segala macem. Nah, betul, kali ini cara merawat jok mobil. Nah, ini bagian yang paling sering digunakan dan perlu perawatan lebih rutin lagi. Itu adalah jok mobil. Sama seperti plafon juga ya. Bahan lapisan jok ini bisa berbeda-beda sehingga cara membersihkannya pun juga beda-beda. Ada dua tahapan yang bisa dilakuin untuk membersihkan jok mobil ini. Pertama, kita bisa bersihin dengan kemoceng untuk menghilangkan debu kering dulu. Kemudian manfaatin mesin vakum kalau punya, kalau ada, supaya debu dan kotoran di sela-sela jok itu bisa terangkat juga, biar bersih banget. Dan apabila bagian jok itu terdapat noda ya kan, kadang sering kita ketumpahan kopi, ketumpahan teh, itu kan menjadi noda di jok mobil sendiri ya, Ram ya. Nah, itu harus dibersihin dengan cairan sabun, kemudian digosok perlahan dan dikeringin. Gitu aja ya, sebenarnya mudah. Tapi kita juga perlu teliti ya, teman Pro 2, terkait bahan joknya sendiri. Ada yang leather, ada yang blue drew juga ada gitu kan.
2: Oke, jadi gampang-gampang susah juga ya, Bray.
1: Iya sih.
2: Nah, ada juga, Bray, dashboard.
1: Nah, ini kan dashboard kan?
2: Dashboard itu menjadi komponen penting dalam kabin yang menutup area mesin dari berbagai macam kabel sekaligus menyediakan ruang penyimpanan. Meskipun nih dashboard ada berwarna hitam, tapi kotoran bisa saja menempel.
1: Iya. Yeah.
2: Untungnya cara merawat interior mobil khusus bagian dashboard itu nggak sulit karena debu yang kering itu bisa dibersihkan dengan kemoceng. Jika terdapat kotoran yang berkerak, bisa dibersihkan dengan kain lap yang dibasahi air hangat.
1: Oh
2: juga,
1: gitu. Terus
2: teman Pro 2 bisa ngebersihin dengan mesin vakum untuk menyedot semua debu kering atau pasir, dan jangan lupa ngebersihin juga bagian setir mobil yang menempel di dashboard. Setir harus selalu jaga kebersihannya karena mudah terpapar bakteri melalui tangan teman Pro 2.
1: Iya, kadang setir itu yang sering kita pegang juga ya teman Pro 2 ya. Jadi kita juga harus rutin buat ngebersihinnya. Nah, selain dashboard juga, jangan dilupakan kaca jendela luar dalam. Nah ini ya kaca ya, yang biasa buat memandangi.
2: Waduh, memandangi siapa tuh?
1: Ya pemandangan lah ya, Ram ya. Nah, tips perawatan mobil selanjutnya adalah untuk bagian kacanya sendiri ya. Baik itu kaca depan, samping, bagian luar dan dalamnya harus terus dijaga kebersihannya. Nah, kaca ini harus dalam kondisi kinclong, khususnya bagian depan. Dampaknya sangat besar buat penglihatan pengemudi ya teman Pro 2, jadi jangan biarin kaca tergores apalagi sampai burem. Jadi cara membersihkan kaca ini cukup mudah, bisa menggunakan air dan juga kain lap atau kanebo juga itu ya biasanya. Khusus bagian depan kaca mobil itu bisa dibersihin ketika mencuci mobil aja sih sebenarnya, simple ya. Tapi kadang ada yang nempel susah dibersihin ya, itu mungkin perlu pembersihan lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 ya.
2: Jamur kaca gitu ya, Bray.
1: Jamur kaca segala macam. Nah, itu mungkin ada produknya sendiri. Yoi, ya, kamu bisa cari-cari sendiri ya teman Pro 2 terkait produknya. Nah, itu tadi mungkin simpel ya cara ngebersihin interior mobil kamu yang basic-basicnya aja ya teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi,
2: masih
1: banyak
2: lagi
1: sih
2: ya
1: sebenarnya.
2: Waduh,
1: yeah,
2: ini gak selesai-selesai dong.
1: Iya, yeah, makanya kalau untuk penjagaan atau perawatan interior mobil kamu, kamu bisa lakuin hal tadi ya teman Pro 2 untuk basic-basicnya aja. Biar mobil kamu terjaga, interior mobil kamu terjaga dan terawat lebih nyaman dan awet lagi.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Pro 2 masih di Ngobrol Gaspot ya. Kita bakal ngebahas tentang perfilman, tapi bukan film yang di bioskop-bioskop.
1: Oh, bukan.
2: Tapi terus? Ini kaca film.
1: Oh, kaca film. Nah, tadi sebelumnya kita juga habis ngebahas interior ya. Nah, ini juga mempengaruhi ke interior karena kaca film salah satu perlindungan juga terhadap sinar matahari ya, Ram ya.
2: Betul.
1: Yang masuk ke dalam interior kita. Jadi bisa aja ngejaga dashboard kita dan segala macam gitu ya.
2: Nah, aku sama Deswa bakal ngasih info nih, manfaat memasang kaca film di mobilnya teman Pro 2.
1: Oke, kita bahas bareng ya, Ram ya.
2: Betul. Nah, teman Pro 2 saat ngebeli mobil nih, biasanya kendaraan yang dibeli udah dilengkapi sama kaca film standar pabrikannya. Tapi apa tahu teman Pro 2, manfaat dari pemasangan kaca film itu apa aja sih?
1: Nah, manfaat dan keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita. Jadi Betul. Ada beberapa manfaat ya. Ada 3. Kita akan membahas 3 keuntungan kalau kita memasang kaca film pada mobil kita ya, Ram ya.
2: Yes,
1: yang pertama apa, Ram?
2: Ada meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan loh teman Pro 2.
1: Oke, gimana tuh?
2: Kaca mobil biasanya didesain untuk mencegah kaca pecah berhamburan saat terjadi kecelakaan. Tapi nih, pengaplikasian kaca film dapat semakin ngebantu fungsi tersebut. Kaca film pada kendaraan teman Pro 2 bisa berfungsi sebagai penahan tambahan. Sehingga meminimalisir kerusakan saat kaca mobil itu pecah loh.
1: Oke.
2: Dan juga bahan kaca film biasanya mengandung polyester, logam, dan perekat khusus dan bisa ngebantu kaca yang pecah untuk tetap saling merekat dan mengurangi kemungkinan melukai penumpang yang ada di dalam kabin.
1: Ini amit-amit ya kalau terjadinya kecelakaan, nah, tapi at least kaca film ternyata bisa meminimalisir resiko saat terjadi kecelakaan biar kaca mobil kamu tetap merekat dan enggak gampang pecah. Wow.
2: Nah, canggih juga ya.
1: Iya. Nah, selanjutnya kaca film, kalau kita memasang kaca film pada mobil kita itu bisa menghemat energi AC mobil juga. Kenapa? Karena dengan memasang kaca film ini, teman Pro 2, paparan sinar matahari yang masuk ke dalam kabin mobil kita itu dapat dikurangi sehingga kabin kita terasa lebih sejuk dan tidak silau. Biasanya kan gitu kalau yang masih pabrikan ori itu kan cuma berapa persen ya, Ram ya?
2: Betul.
1: Kaca filmnya. Ya. Iya, jadi sinar matahari masih sempat masuk ke dalam silau dan mengurangi rasa dingin terhadap AC kita. Iya kan? Jadi kabin kita tuh AC-nya kayak berasa panas gitu kan.
2: Gak kerasa,
1: bro. Gak gampang dingin, iya kalah. Nah, salah satunya biar energi AC mobil kamu tuh hemat atau cepet dingin gitu ya kalau gampangnya, itu dengan cara memasang kaca film ini pada mobil kamu.
2: Ada lagi, Bray. Yang terakhir nih. Ngeningkatin keamanan dan privasi. Kalau kaca film 80% total gimana ya?
1: 100% aja kali ya. Gelap.
2: Nah, saat menggunakan kaca film nih, orang di luar mobil jadi lebih sulit untuk melihat ke dalam sehingga memberikan privasi lebih bagi pengendara dan penumpang teman Pro 2. Selain itu juga, hal ini berguna untuk mencegah barang bawaan teman Pro 2 terlihat dengan mudah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian.
1: Nah, iya, karena banyak ya, Ram, info-info atau berita yang mobilnya dibobol lewat kaca. Betul. Barang berharganya yang di dalam tuh diambil. Ya, salah satunya mungkin karena si maling gini ya, si maling tuh melihat peluang kalau ternyata ada barang berharga di dalam mobil kita dengan kaca mobil kita tuh yang jernih, jadi kayak transparan gitu ya, kelihatan. Iya, nah salah satunya buat ningkatin keamanan dan privacy kita, ini dengan memasang kaca film pada mobil kita. Jadi dari luar tuh gelap, tapi ada juga yang dari dalam tuh masih terlihat terang gitu loh, Ram.
2: Iya, betul ya banget. Kan?
1: Kayak sekarang tuh canggih loh.
2: Iya, betul. Tapi Bray, penggunaan kaca film ini udah diatur juga ada peraturannya loh.
1: Oh iya?
2: Dari surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 439 UPHB 76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan diperbolehkan nih pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 70%. Sedangkan khusus untuk kaca depan dan belakang boleh pakai kaca film dengan persentase penembusan cahaya minimal 40%, Bray.
1: Oke, jadi udah diatur ya, Ram. Jangan, nggak boleh nih di atas 70%.
2: Wah,
1: terlalu gelap.
2: Aku 80% tuh, Bray.
1: Ah, ganti lah, Ram.
2: 70% kali ya? Boleh deh kayaknya. Biar taat sama hukum juga ya.
1: Yap.
2: Nah, itu dia teman Pro 2 tentang manfaat kaca film ya. Kira-kira nih, teman Pro 2 pada masang kaca film berapa persen nih? Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku 40 sama 60% teman Pro 2. Jadi masih safety.
3: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu.
4: Rama Desva pamit undur diri. See.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Angelie.

0: Sambil scroll-scroll, butuh teman ngobrol. Zona Nyaman, temani malam kamu.
1: Sambil kamu yang scroll-scroll, masih belum bisa tidur, masih belum ngantuk, aku temenin kamu aja, kita ngobrol-ngobrol sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat, sampai jam 12 malam bahkan ya. Lagi ngapain teman Pro 2? Yuk, yang hari ini udah banyak aktivitas yang perlu diselesaikan, aku harap kamu udah mulai relax dan bisa ngantuk cepat biar tidurnya gak usah malam-malam. Ini udah jam 21 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Baik-baik buat teman Pro 2, sambil aku puterin lagu-lagu enak, kita bahas satu bareng-bareng. Sekalian aku juga pengen buat kamu yang mau request lagu, kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Sekalian kamu update gimana kabar dari kamu. Oke, masih ada juga teman Pro 2 yang stay tune, ada April, ada Paramita, ada juga Fahmi, ada Putra di Solo Baru tadi, terus ada Putra di Karanganyar juga yang dengerin Pro 2 FM Solo lewat aplikasi RRI Digital, ada juga yang melalui radio konvensional. Terima kasih banyak teman Pro 2. Aku lanjut satu lagu enak dari Fabio Aisyar featuring Prince Samanagi dan Andi Rianto, Emosi Jiwa.

Ada rasanya pengen ketemu sama seseorang yang berarti dalam hidup kita meskipun nggak bisa bertemu lagi gitu ya. Ataupun sebenarnya orang itu sebenarnya masih ada di bumi yang sama, di tempat yang sama, meskipun hanya jarak aja yang memisahkan. Cuman memang nggak bisa aja untuk bersama dan bertemu gitu ya. Tapi kadang seolah-olah berasa tiba-tiba aja seperti ada harum yang mekar di taman untuk bisa diajak bicara. Dan kadang pun juga bicara lewat doa kepada seseorang yang rasa-rasanya kayak pasti bisa ngerti deh perasaan ini gitu ya kan teman pro 2. Selayaknya yang tiba-tiba mekar di taman meski bicaranya dengan bahasa tumbuhan, tapi akan tetap diceritakan gimana hidup yang sudah terus berjalan sampai sekarang. Aduh, benar-benar sih teman pro 2, mixed feeling. Banyak hal-hal yang perlu aku syukuri dan juga diingatkan akan banyak hal, diingatkan untuk tetap terus punya hati yang murni di setiap harinya dan kepada siapa saja. Aku akan lanjut sama satu lagu enak aja menemani kamu yang mungkin udah pernah dengerin lagu ini juga sih. Tapi aku sapa dulu ya. Buat teman pro 2 ada April katanya jadi keinget kakiku pernah diperban juga Kak Shirley gitu. Karena lihat postingan berarti dok ya. April ya. Terus ada juga Timothy. Halo, selamat malam Mbak Shirley. Selamat malam juga. Gimana kabarnya Timothy? Sehat selalu ya. Purwokerto gimana? Lagi di Purwokerto atau masih di Malaysia? Masih ingat saya ya. Ada juga Putra yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Hey, kok masih ini masih apa? Masih stay tune? Istirahat teman Pro 2. Aku temenin aja tapi ya sampai nanti jam 12 dengan lagu-lagu enak. Aku musang ya kak, gak mau aku kalau ada yang nyamain oh. Iya gimana, gak apa-apa dong. Yang namanya Shirley juga gak cuman Shirley Anjali ya, ada lagi yang lain. Dan mungkin ada juga orang yang namanya Shirley Anjali gitu kan. Kak Shirley kemana aja, aku gak mau jawab. Cerita dong kabar baiknya, piknik ke luar negeri atau umroh kah? Atau jangan-jangan ada yang menentukan cincin tunangan ya. Amin, semoga aja ya. Enggak, bukan semuanya kok ya. Tapi amin loh, piknik ke luar negeri amin, umroh juga amin. Tunangan atau lamaran juga semoga amin ya. Amin, Allahumma amin, ya ampun. Bisa aja. Aku enggak kemana-mana kok sebenarnya, tetap berada di hati kamu kan dan di indra pendengaran teman pro 2, semoga aja aman, aku baik-baik aja, tetap baik, tetap sehat, dibaik-baikin sih sebenarnya ya. Ya rehat sejenak aja sih teman pro 2 putra ya, begitu, karena ngepas aja sih, ngepasin aja sebenarnya, emang gak kemana-mana ya kan. Ada Theodorus Yudhistira juga yang stay tune di Pro 2 FM Solo malam hari ini, teman Pro 2 dari Magelang. Makasih Theo, selamat malam, jangan lupa istirahat. Besok hari Senin loh, ayo segera istirahat, segera tidur aja, kan besok masih masuk sekolah. Yes, ada lagu dari Fionita Yaus. Aku selalu ngomongin masa lalu itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi, dan kalau ngomongin sesuatu yang sudah terjadi gak akan pernah selesai, ya gak sih? Dan ketika mempermasalahkan sesuatu yang sudah terjadi itu gak akan pernah selesai, justru yang ada malah nambah perkara, ya gak? Tapi kalau ngomongin penerimaan itu adalah tentang apa
apa yang sudah dilalui sama kita sebagai insan dan apa yang sedang dihadapi serta bagaimana nanti masa depannya, ya kan? Dan meskipun masa lalu sudah berlalu, tapi ya namanya masa lalu pasti akan memberikan yang namanya dampak gitu ya, atau efek terhadap sesuatu atau seseorang gitu loh, ya enggak? Yang mana kita harus banyak-banyak belajar juga dari situ, sama-sama belajar untuk menerima gitu. Lagunya dari Vionita, Sebagus dan Seenak Itu juga, berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih ada Museng di Solo Baru. Mana bisa aku tidur duluan kalau orang yang mau aku impikan masih terjaga. Mana terjaga, gak jadi deh. Mana terjaga malam lagi. Emang ada dijaga malam ini mah ya. Request lagunya Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Aduh, malah Rosa udah nyanyi gitu-gitu terus ya. Udahlah, tidur aja, selamat malam dan terima kasih Kak Shirley. Tapi kenapa ya bisa kayak gitu terus? Iya gak sih? Aku juga heran, Musang, serius deh. Bukan aku sengaja ya, serius beneran deh. Kalau aku tuh mah orangnya mau nyenengin teman Pro 2 gitu. Jadi lagu-lagunya adalah lagu yang lagi pengen kamu dengerin gitu. Cuman kadang kan udah ada playlistnya juga gitu ya. Nanti boleh aku puterin ya di jam 11 lewat deh. Nanti akan aku putarkan lagunya buat kamu ya, jam 11 ya. Oke, gak apa-apa ya, nanti di Jazz Music ya. Semoga masih bisa dengerin. Tapi jujur, tahu kan lagu itu juga lagu favorit saya. Enak banget sih lagunya Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Mungkin agak-agak jarang orang ngerti ya. Cuman bagus banget loh lagu itu ya, maknanya juga bagus. Oke, hai hai, catur kak. Iya, ada apa? Gimana kabarnya catur? Aku nungguin Kak Shirley berhari-hari nangis, sama aku juga udah kayak bener-bener tadi mentok banget sih. Aku kangen berada di depan mikrofon banget gitu, serius deh. Iya sedih, aku juga kayak waktu hari apa ya, hari Rabu ya terakhir ya, itu kan aku kayak aduh, Kamisnya tuh aku baru ingat, aduh aku lupa kemarin gak pamit dulu sama teman Pro 2 ya gitu. Cuman ya sudah, mau gimana? Enggak sakit, tapi sakit hati iya, sedih. Kenapa sih? Udah malam ini, jaga malam ya. Gak mau bercanda-bercanda dulu deh. Tapi gak apa-apa dong ya. Iya, enggak catur, alhamdulillah aku baik dan sehat. Ya, sehat itu yang penting. Baik juga gitu. Gimana catur kabarnya, gimana, apa kabar, baik dan sehat apa enggak, kasih tahu aku ya. Jujur kangen sama teman Pro 2. kenapa ditanyanya sakit gitu langsung ya. Emang ngerti sakitnya sakit apa, emang ngerti sakit hati. Aduh bener-bener dah. Ada teman Pro 2 siapa ini, aku cek terlebih dahulu ya. Namanya Nima. Hai Nima, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu, salam kenal ya. Ini baru pertama kalinya aku ketemu sama teman Pro 2 Nima. Malam gak mau request lagu Pandangan Pertama Random, puterin ya, makasih. Oke, siap, dengan senang hati lagunya akan aku putarkan untuk kamu ya. Wah, jaga malam lagunya Pandangan Pertama, boleh banget. Langsung abis ini aku hadirkan buat kamu ya lagunya. Oke. Lagi di mana Nima? Di Solo aja apa? Di Mandoska. Oke, catur. Iya, aku juga apa ya? Kerasa lah ya. Oh iya dong, cucu teiti cuti. Iya ya, pokoknya macam-macam cuti gitulah ya. Tapi senang akhirnya bisa menemani kamu lagi. Pokoknya udah kangen banget. Serius deh, aku kangen banget di depan mikrofon kayak tadi, mungkin catur baru gabung ya, aku kayak aku selak pengen kerja gitu. Ada ya, bukan selak pengen, kangen gitu. Ada ya orang kangen tapi kangennya kangen kerja gitu ya, aneh emang. Tapi kangen kerjanya adalah mau di depan mikrofon deh, pengen di ruangan studio ini yang jadi tempat untuk aku rehat dulu sejenak gitu ya. Meskipun sebenarnya ya tetap kerja, cuman rehat aja gitu, dengerin lagu-lagu, ngobrol sama teman Pro 2 itu sudah jadi hal yang cukup buat aku gitu. Karena teman Pro 2 juga baik-baik. Terima kasih buat selalu support, doa dan kasih energi baik buat aku teman Pro 2 ya. Baik-baik buat kamu. Aku sudah nongol ya. Besok juga akan menemani kamu. Yeay, si Pirili. Salam kenal juga kak, semangat siarannya. Terima kasih Nima, namanya juga cantik sekali Nima ya, bagus namanya. Saya jadi keinget sama saudara saya ada juga namanya Nima ya. Nima, dua apa satu ya saudara saya, keponakan ya, ada juga namanya Nima. Oke, ya wes kalau gitu aku lanjut aja teman Pro 2, lagu requestannya Nima, ada pandangan pertama dari Ran. Enjoy the song.

0: Kalau kamu terus menolak berubah, mengapa kamu benci keadaan sekarang? Berapa lama lagi kamu akan mempertahankan sikap dan kebiasaan yang selama ini hanya mempersulit dirimu sendiri? Anonim.
1: Kotamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

ada lagu yang di request sama Kak Dodo ya. Halo Pro 2, dengan Mbak siapa nih? Hanya lagu Indonesia atau sama Manca yang dipilih tahun berapa? Terima kasih, saya Opa Dodo. Request lagunya Agnes Mo Rindu, terima kasih. Tadi juga ada lagunya siapa? Lady Gaga ya. Salah satu lagu favorit saya, Always Remember Us This Way. When the sun goes down. Yes, Opa suka lagu ini. Terima kasih, Opa. Saya juga suka sama lagu ini. Terima kasih sudah menikmati lagu-lagu Pro 2 FM Solo yang masih terus mengudara buat nemenin kamu sampai nanti tengah malam. Ini udah tengah malam belum? Udah ngantuk belum? Aku ngantuk lagi. Gimana nih, teman Pro 2? Kamu pengen cerita apa buat hari ini dan bagaimana hari kamu sih? Aku suka banget untuk menanyakan kabar hari kamu hari ini, yaitu mulai dari pagi sampai misal siang atau sore gimana gitu. Apakah semua baik-baik aja atau enggak gitu. Ya ampun, ada Najib juga malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Najib. Selamat malam, jarang-jarang banget ya siaran malam. Apa kabar Kak Shirley? Iya, jarang, jarang sekali malam. Agak-agak sering sih untuk beberapa pekan ini nanti sama beberapa waktu lalu juga sempat malam ya kan. Kabar saya sehat, baik, cuman ngantuk aja. Karena kecapean kali ya teman Pro 2 ya. Shirley, aku mau request lagunya Coldplay Fix You. Makasih Kak, semangat siarannya Kak Shirley. Siap. Terima kasih kembali sudah menyemangati saya dan ngasih doa baik buat aku ya. Aku puterin lagunya Coldplay Fix You biar fix kamu cepat ngantuk, biar tidurnya juga cukup berkualitas juga ya. Harapan aku mah cuman itu, biar teman Pro 2 juga enggak begitu sering-sering begadang ya. Meskipun ini udah mau jam 11 malam loh. Ya, habis ini cepat rehat aja teman Pro 2. Lagunya Coldplay ada Fix You.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

telah lapuk dimakan waktu. Aku masih merasa kehilangan.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati di RRI Pro 2 FM, sebuah acara yang selalu kita nantikan, selalu kita rindukan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membersihkan hati kita, jiwa kita dari beberapa hal atau penyakit hati maupun hal-hal yang lain yang merusak atau menggerogoti keimanan dan keyakinan kita untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pada kesempatan suplemen hati ini kita mengetengahkan sebuah judul yaitu larangan bertengkar dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau tercela. Salah satunya adalah perbuatan pertengkaran, di mana Islam melarang bertengkar dan pertikaian antara sesama manusia, entah itu sesama muslim maupun masyarakat secara umum. Beberapa hal terkait dengan dalil maupun larangan bertengkar dalam Islam ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 28 yang artinya kurang lebih, janganlah kamu bertengkar di hadapanku dan sungguh dahulu aku Allah telah memberikan ancaman kepadamu. Juga dalam surah yang lain, surah Az-Zukhruf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Rabb atau Tuhan-Tuhan kami atau dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Demikian juga hadis dari Rasulullah SAW yang melarang muslim untuk marah, memutus hubungan silaturahim, saling membenci, hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslim selama lebih dari 3 hari. Dan inilah sesungguhnya ketika kita berhubungan mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan masyarakat, mungkin dengan teman, mungkin juga dengan kolega maupun pegawai-pegawai di kantor kita. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga emosi kita, sering terjadi pertengkaran. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi, bahwa sesungguhnya pertengkaran di dalam agama Islam ini adalah tidak dibenarkan. Selain itu, kita kadang sering mendengar maupun melihat dan mungkin membaca di media massa atau di media sosial, kadang-kadang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kita tahu bahwa kekerasan sebenarnya bisa terjadi di mana-mana, mungkin di keluarga maupun di tempat kerja, di sekolah, atau mungkin yang lain yang itu adalah tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Bahkan kita harus menjaga untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga perasaan, menjaga toleransi, menjaga kebaikan dan kesamaan maupun persatuan di antara kita semua. Itulah yang kita harapkan. Nah, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam dunia Islam ada beberapa tips untuk menghindari pertengkaran. Kita perlu tahu karena sesungguhnya kita harus menjaga kondusivitas suatu keadaan kita karena dampak pertengkaran sangat luas dan sangat banyak. Yang jelas, pertengkaran itu adalah menumbuhkan rasa kebencian, rasa ketidaksukaan maupun rasa sakit hati dalam diri manusia. Tips yang pertama adalah menjaga amarah kita. Kita harus tahu dan menahan emosi ketika terjadi kemarahan melanda kita. Kemudian, selalu menjaga lisan dan perbuatan. Bisa jadi, lisan dan perbuatan kita ini banyak menyakiti orang lain. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang orang lain menuduh kita melakukan suatu kejelekan. Kemudian yang berikutnya adalah membantah dengan cara yang baik. Kita sebagai umat Islam diberikan ruang untuk berargumentasi, untuk membantah dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya, memperkuat ukhuwah dan kasih sayang di antara sesama kita, dengan teman kita, dengan teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan bermusyawarah, rembuk bersama untuk mencapai suatu solusi atau kesepakatan ketika terjadi perbedaan pendapat maupun yang lain. Mendamaikan orang yang bertikai. Yang berikutnya adalah mendamaikan orang yang bertikai. Karena sesungguhnya pertikaian itu bukan hanya mendatangkan keburukan, tetapi juga dampak-dampak yang negatif setelah itu sangatlah banyak. Kemudian selanjutnya adalah saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Inilah sesungguhnya di dalam aspek agama Islam ini, terutama di suplemen hati, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Teman-teman Roro FM yang berbahagia, demikianlah tips untuk menghindari pertengkaran dan bahaya pertengkaran. Selain itu, agama Islam ini juga menganjurkan umat Islam untuk menghindari saling membenci, saling bermusuhan, saling mencaci maki, merendahkan, dan yang paling parah adalah saling bunuh-membunuh. Saat terjadi pertengkaran, kadang-kadang umat Islam dianjurkan untuk saling menjaga emosi agar pertengkaran tidak semakin hebat. Dan yang penting adalah kita kembalikan segala permasalahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aturan-aturan syariah yang itu akan membawa kebaikan dan meluluhkan kemarahan kita maupun pertengkaran kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan suplemen hati ini kita menjadi lunak hati kita, menjadi sadar bahwa manusia itu membutuhkan manusia yang lain dan perlu menjaga keharmonisan di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Demikian saya doakan Anda semua teman-teman yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman Rodoa FM juga mendoakan kita semua di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Netflix memastikan K-pop Demon Hunter 2 akan tayang di bioskop pada tahun 2029. Sequel film animasi tersebut, Teman Pro 2 akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibandingkan dengan film pertamanya. Sebelumnya, film pertama K-pop Demon Hunter dirilis di Netflix pada tahun 2025. Film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming Netflix. Kesuksesan itu, Teman Pro 2, membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop. Penayangan ulang dalam format sing-along meraup sekitar $19 juta Amerika Serikat dalam waktu 2 hari.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar. Menurut laman tersebut, Teman Pro 2, Ghost in the Shell, skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentase. Film berdurasi 106 menit tersebut, Teman Pro 2, juga tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes, dan situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Cici Magenta yang menemani kamu di pagi hari lagi. Setelah kemarin juga menemani kamu di pagi hari, sekarang menemani kamu di pagi hari lagi. Jujur sih, kenapa ya di hari ini tumben aku gak ngantuk loh ya. Kayaknya Cici Magenta sudah terbiasa untuk siaran pagi. Karena kemarin-kemarin kalau siaran pagi itu kadang tuh masih ngantuk. Tapi sekarang nggak ngantuk, tapi nggak tahu nanti. Harusnya sih enggak ya. Sampai jam 10 soalnya ya, nanti Cici Magenta menemani kamu, jadi tenang aja, aktivitas pagi kamu akan aku temenin pokoknya. Jadi buat kamu yang mau info-info ya, mau WhatsApp-WhatsApp, mau kirim-kirim salam, mau request lagu juga di pagi hari ini, boleh teman Pro 2, silahkan ya. WhatsApp-nya sudah dibuka di 081327-866-966. Oh iya, gimana kabar kamu di hari Senin ini teman Pro 2 ya? Apakah I hate Monday ya, itu kamu banget atau kamu justru malah, enggak bray, aku enggak I hate Monday bray gitu. Karena I hate Monday tidak relate dengan aku bray.

0: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
1: Kuatamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Mau bacain WhatsApp dulu teman Pro 2 ya, dari Avan yang sudah masuk di pagi hari ini. Selamat pagi bro Avan. Loh, namanya tiba-tiba udah ganti Ahmad, kayak tadi Avan deh ya gak sih? Apa baru jadi ganti? Oh sekarang Ahmad ya, iya gak sih? Tadi kayaknya aku bacanya Avan deh, tadi baru aja aku lihat teman Pro 2. Sekarang udah berganti Avan, atau sekarang udah ganti Ahmad, atau emang dari tadi Ahmad ya? Gimana tuh? Ahmad deh ya. Selamat pagi bro, Ahmad ya. Gimana kabarnya kamu di pagi hari ini? Kegiatan apa nih hari Senin nih? Boleh ya spill-spill juga ya ke aku, ke teman Pro 2 juga. Kegiatan apa di hari Senin ini teman Pro 2? Mungkin kamu ada upacara, ada apel juga mungkin di tempat kerja kamu. Atau mungkin kalau kuliah jam pertama langsung dapat dosen killer. Senin langsung dapat dosen killer. Kayaknya bukan dosen killer ya. Kayaknya kalau kuliah tuh dosen killer tuh kayaknya udah enggak jadi udah enggak jadi salah satu hal yang ditakutin gitu. Mungkin dosen yang bikin malas gitu. Kadang tuh killer tuh terus bikin malas gitu kayaknya ya. Karena kalau killer tuh kayaknya udah beda ya, killer SMA sama killer kuliah itu. Kalau killer SMA tuh kayak rasanya takut banget. Kalau killer waktu kuliah tuh kayaknya ya udah, ya gitu-gitu aja gitu. Cuma rasanya kayak malas banget gitu. Dari Ahmad ya, pagi Bray, request Hati-hati di Jalan dari Tulus. Boleh, nanti ditunggu ya. Yes sir katanya, siap sir. Ditunggu request lagunya ya sir ya, sir Ahmad ya. Nanti aku puterin, tadi habis ada Teh Hijau juga. Ya aku puterin agak nantian dikit lah ya. Ditunggu aja request lagunya ya Ahmad ya.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Buat kamu fans Fast Furious Teman Bro 2, ada kabar yang menggembirakan kalau franchise Fast and Furious resmi akan merambah ke layar kaca lewat serial live action terbaru yang disiapkan untuk Peacock Teman Bro 2. Dan proyek ini ditargetkan akan tayang di tahun 2028 dengan Vin Diesel yang kita kenal dengan Dominic Toretto akan ikut terlibat di balik layar sebagai eksekutif produser. Dan dilansir dari Variety, serial yang belum memiliki judul ini akan ditulis oleh Mike Daniels dan Wolf Coleman yang juga bertugas sebagai co-showrunner dan eksekutif produser. Sementara itu, Teman Pro 2, detail mengenai cerita dan jajaran cast-nya atau pemainnya ini masih dirahasiakan. Dan rencana serial dari Fast and Furious ini pertama kali diumumkan pada Mei di tahun 2026 ini. Saat itu, Vin Diesel bilang kalau keinginan untuk memperluas cerita dan karakter dari franchise Fast and Furious sudah datang dari para fans selama bertahun-tahun. Buat kamu Teman Pro 2 yang penasaran, ya sabar, masih ya 2 tahun lagi lah ya, masih di tahun 2028 nanti akan dirilis. Itu juga baru rencananya. Semoga ya lancar-lancar aja ya. Semoga buat kamu yang suka banget sama Fast and Furious nih bisa segera dapat pengalaman baru karena pindah ke serial live action.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Fever Dream, teman nomor 2 dari Alex Warren, masih di Sepada di pagi hari ini. Fever Dream ya, mimpi saat demam ya, secara harfiah kalau diartikan teman nomor 2. Memang mimpi kalau lagi demam itu kenapa ya? Kenapa selalu mimpinya tuh aneh-aneh gitu? Biasanya mimpi pas demam sama mimpi pas tidur siang, tapi tidur siangnya kelamaan tuh biasanya juga mimpinya tuh selalu nggak make sense gitu loh. Mungkin misalkan sama-sama mimpi apa ya, sama-sama dikejar zombie gitu. Mimpi dikejar zombie di tidur ya, di tidur di malam hari sama di tidur siang hari deh ya, sama kalau lagi demam itu rasanya berbeda loh teman berdua, kayak lebih tersiksa gitu loh. Kalau di siang hari tidur sama pas demam itu ya, mimpinya tuh kalau sama-sama dikejar zombie itu kayak rasanya tuh lebih tersiksa gitu. Gak tahu kenapa ya, kalau sakit sih mungkin, kalau lagi demam sih mungkin make sense aja. Mungkin emang terganggu aja kan, karena lagi sakit gitu. Tapi kalau tidur siang, kelamaan mimpi, kayak harusnya aman-aman aja gak sih mimpinya teman berdua? Atau itu mungkin sinyal dari tubuh kita aja gak sih buat ngasih info kalau misalkan kayaknya tidurmu kelamaan deh gitu gak sih teman berdua? Aku juga kurang tahu sih, buat kamu yang tahu dan berpengalaman dengan mimpi silahkan. kayaknya seru deh kita bahas mimpi paling aneh dari kamu teman berdua ya. Kapan aku nih jaga malam? Nanti kita bahas ya. Jujur aku kangen siaran malam teman berdua, serius loh ya. Kapan sih aku siaran malam? Kayak ada di minggu ini. Dan di minggu kemarin kayaknya gak ada sih aku siaran di malam hari teman berdua. Hati-hati di jalan dulu ya. Dari Tulus, request dari Ahmad. On play, sir.